Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ya, info perakiran cuaca pada hari ini edisi Minggu 3 Mei 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara untuk siang nanti ya. Oke teman Pro 2, untuk Kota Mado, Bitung, Temon, dan Kota Mobagu siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya. Terkecuali untuk Temon dan Kota Mobagu yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Lalu untuk Kabupaten Minahasa diperkirakan siang nanti akan terjadi hujan ringan. Terkecuali untuk Minahasa Utara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Lalu untuk Kabupaten Bolmong diperkirakan siang nanti akan terjadi hujan ringan. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan, dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Terakhir untuk Pulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan ya. Terkecuali untuk Pulauan Sangihe dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Dan terkecuali untuk Pulauan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Oke, jadi itu dia berubah info perkiraan cuaca kita pada siang ini untuk pada hari ini untuk siang nanti, itu dia maksudku. Dan next lainnya akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, bukan di Nazamo, Bazamo, Prefimanado, teman terbaik kamu, saya Cun.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Music.
1: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.
3: Ya, yeah, nizam bos bos berrefi Manado teman terbaik kamu begin with me Jody di Malay kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 pada pagi hari ini, dan ya teman Pro 2 sekarang kita sudah masuk ke segmen morning tracklist nih ya, dan di segmen ini aku akan membahas tentang style gotik nih ya. Nah, kita mulai dari awal mulanya dulu nih, dari gotik ke gotik. Nah, style gotik itu berakar dari gaya gotik klasik yang sudah ada sejak abad pertengahan di Eropa. Gaya ini awalnya muncul dari arsitektur gereja yang megah, gelap, dan penuh detail, dramatis. Dan seiring waktu, nuansa gotik merambah ke dunia fashion, music, dan budaya populer. Gotik hadir sebagai evolusi modernnya, lebih bebas, lebih ekspresif, dan tidak terikat aturan lama. Ia membawa semangat gelap yang artistik, tapi dengan sentuhan kontemporer yang lebih fleksibel dan relevan dengan generasi sekarang. Lalu apa sih itu definisi gotik? Apa itu gotik sebenarnya? Nah, gotik itu bukan sekedar gaya berpakaian serba hitam. Ini itu adalah identitas visual dan sikap. Memadukan unsur gelap, misterius, elegan, dan sedikit edgy dalam satu tampilan. Gaya ini menonjolkan karakter kuat, percaya diri, dan tidak takut tampil berbeda. Gotik berbicara tanpa banyak kata. Ia terlihat dari pilihan outfit, make up, hingga cara seseorang membawa dirinya. Oke, jadi itu dia teman perdua awal mula dan definisi gotik ya. Dan next line ini masih akan bahas gotik. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus dong, kalau bukan di Nezha, pembuat-pembuat perdua. Mana ada teman terbaik kamu, stay tune.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 24 hour hit music station.

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjelaskan

Shidokis ini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nah sama bersama Prof. Manado, teman terbaik kamu. Bagian duit mijuri dimulai kalau bukan di sepada. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Ya, teman berdua masih membahas tentang gotik nih ya. Sekarang aku membahas gotik di area digital, di era digital nih ya. Nah, di media sosial, gotik itu berkembang pesat. Visualnya yang kontras dan kuat sangat cocok untuk konten digital. Foto dengan tone gelap, lighting dramatis, dan komposisi edgy sering menarik perhatian. Platform seperti Instagram dan TikTok juga menjadi ruang eksplorasi gaya ini, dari outfit check sampai cinematic video pendek. Lalu gimana sih masa depan gotik? Nah, gotik itu tidak sekadar tren yang datang dan pergi, ya terus berevolusi mengikuti zaman. Dengan pengaruh budaya pop, teknologi, dan kreativitas, generasi muda gotik akan terus berubah bentuk. Tapi satu hal nih yang tetap sama, yaitu gaya ini tetap akan selalu menjadi simbol keberanian untuk tampil otentik dan unapologetic. Oke, jadi itu dia teman berdua pembahasan kita pada pagi ini ya tentang gotik ya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah sebentar lagi sudah pukul 10. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya teman berdua. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah menarang aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Arya yang menggantikanku di Santai Siang pada minggu siang ini ya. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana, saya Runus dong Mel kalau bukan di Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye, see you tomorrow teman berdua.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Hits Music Terupdate.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: It's music.

0: harus cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.
2: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.
1: Bila 7,7

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. This.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado.
1: Teman terbaik kami.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, teman Pro 2, selamat datang di waktunya santai siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ditemani sama cuaca di kota Manado yang di jam segini itu benar-benar panas banget. Ya, which is juga jadi salah satu hal yang memotivasi kita semua juga untuk melakukan segala aktivitas dan juga kegiatan yang udah kita agendakan dari jauh-jauh hari gitu ya. Atau misalnya kamu yang di jam segini juga sedang memilah dan juga memilih kira-kira aktivitas apa aja yang bakalan kamu lakukan mengisi waktu luang kamu di long weekend hari terakhir. Sebelum kita juga menyambut hari Senin pertama di bulan Mei 2026 gitu ya teman Pro 2, pastinya di hari ini ada banyak banget hal-hal yang bakal dilakukan sama semua teman Pro 2, atau mungkin kamu yang kayaknya di hari ini pengen beristirahat aja sebelum menikmati semua gebrakan yang bakal kamu hadapi di sepanjang minggu depan juga gitu ya. Intinya apapun aktivitas dan juga kegiatan teman Pro 2 di hari ini, khususnya di siang hari ini, Arya bakal nemenin ngoni semua di waktunya santai siang. Kita seru-seruan sampai jam 3 sore nanti, dan sambil dengerin informasi-informasi terup to date yang bakalan Arya bagiin buat semua teman Pro 2, seru-seruan juga. Semuanya bakalan kita lakukan di sepanjang waktunya santai siang edisi hari ini. Makanya gak usah kemana-mana, dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, terlebih khusus waktunya santai siang edisi siang ini, biar kamu juga gak ketinggalan semua yang seru-seru di sepanjang siang hari ini, kayak lagu yang satu ini yang pastinya gak bakalan pernah kamu skip juga gitu ya teman Pro 2. So special buat semua teman Pro 2 untuk mengawali juga serangkaian kegiatan. Terus udah gitu juga hal-hal yang bakalan kamu nikmati di sepanjang siang hari ini, kita bakalan langsung ajakin semua teman Pro 2 buat singalong sama single yang satu ini. Don't go anywhere, cause I'll be right back.
1: 24 hours kids music station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

cover lagu dari Siloam Seven yang benar-benar ikonik banget gitu ya teman Pro 2. Ya mungkin ini cukup menjadi pancingan juga buat semua teman Pro 2 yang di saat ini juga lagi singlong sama lagu ini, terus udah gitu juga membayangkan, aduh gimana ya kalau misalnya lagu favorit aku bakal diputerin sama penyiarnya. Yuk teman Pro 2, saat ini adalah timing yang pas banget kalau misalnya kamu juga pengen singlong sama lagu-lagu yang kamu suka, karena Arya bakal langsung buka untuk segmen request di Pro 2 Hitlist edisi hari ini, dan kita seru-seruannya tidak seperti biasanya teman Pro 2, yang paling pasti sampai dengan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah Arya bakal ngajakin kalian semua buat singlong sama lagu-lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist. Alright, so langsung aja pada ngumpul di line WhatsApp 08 51 988 9797. Once again, Arya bacain nomor WhatsApp kita, gak bakalan pernah berubah dari sekarang dan seterusnya juga, masih di 08 51 988 9797. Teman Pro 2, gampang banget kan? Atau misalnya kamu yang pengen gabungnya pakai sosial media ya kan? Yang lagi scrolling-scrolling FYP TikTok, scrolling-scrolling timeline Instagram, yuk melimpir ke @pro2manado, duanya pakai angka, dan DM aja ke kita requestan yang bakalan kamu request. Ya intinya juga kalau kamu pengen melimpir ke platform media sosial, jangan sampai lupa untuk follow dulu, karena takutnya kalau tidak follow, requestan kamu ketumpuk di kolom arsip gitu ya teman Pro 2. Makanya yuk sekarang juga kamu boleh kasih tahu nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget, cuaca di wilayah kamu juga kayak gimana gitu ya teman Pro 2. Just in case ada beberapa wilayah dan juga titik-titik di Sulawesi Utara yang kayaknya juga hujan deras. Who knows gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti kamu boleh spill juga sambil salam-salam ke siapa aja biar vibes radio juga kerasa banget teman Pro 2. Ya langsung aja karena di sini juga udah ada requestan yang masuk. Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat Vanessa yang katanya pengen dengerin lagunya Calvin Joshua yang Jatuh dan Menari. Selamat siang Arya, selamat siang teman Pro 2. Vanessa ini yang ada badengar dari Politeknik. Mau salam-salam for semua yang ada badengar, semua penggemar Calvin Joshua di Kota Manado dan sekitarnya juga. Terus udah gitu juga mau greeting selamat berakhir pekan untuk Arya dan all crew Pro 2 FM yang bertugas di siang hari ini. Tetap semangat guys, wish you all the best. Happy birthday kali. Anyways, terima kasih buat kamu ya Echa, Vanessa yang udah gabung sambil salam-salam dan kasih semangat juga ke kita yang ada di studio Pro 2 FM. Jangan sampai lupa, jangan semangatnya aja yang dikasih, snacknya juga boleh banget. Arya tungguin. Dan mau saya thank you juga buat Indah yang lagi dengerin Pro 2 FM dari Air Madidi, menyapa semua pendengar setiap Pro 2 FM. Wow. Heboh banget. Ada Indah yang katanya pengen dengerin lagunya Nadine Amizah yang Rayon Perempuan Gila Aja, sambil mau salam-salam ke semua teman Pro 2 yang ada badengar, yang berkendara, yang beraktivitas apapun kerjaan kamu di hari Minggu ini, teman Pro 2 tetap semangat aja. Alright, yang paling pasti terima kasih banyak buat dua requestan pertama di Pro 2 Headlist edisi hari ini. Ya seenggaknya juga Arya masih tungguin requestan-requestan lainnya untuk pada masuk. So once again, langsung aja pada gabung di 0851 988 9797, atau kamu boleh banget gabung ke platform media sosial kita di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: 24 hour, it's music station.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia tadi sesi potret dari Arielis Mana featuring Enam yang udah direquest sama Yeremia, yang katanya di jam segini, di jam 11 lewat beberapa menit waktu Indonesia bagian tengah, sedang menikmati cuaca kota Manado yang panas banget, ditemenin sama Pro 2 FM Manado sambil mau say hi juga semua yang sedang menikmati aktivitas dan juga teman Pro 2 yang sedang ngapain aja di sepanjang siang hari ini, sambil mau salam-salam juga dan minta penyiar-penyiar lain yang ada di Pro 2 FM tetap semangat, semua yang dinas area terlebih khusus semangat. Semangat juga, semoga kamu juga yang sedang menikmati perjalanan di siang hari ini bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan kalau ngomongin soal kepadatan lalu lintas, ya kita tahu sendiri lah ya teman Pro 2, ini juga di hari Minggu kayaknya juga semua orang yang sedang melakukan kesibukan ya tidak memadati arus lalu lintas yang ada juga gitu ya. Yang paling pasti seberapa lowong pun aktivitas kamu atau mungkin jalanan di siang hari ini, gak usah kebut-kebutan aja ya, tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, lampu merah juga selalu diperhatikan, pejalan-pejalan kaki, pengguna jalan, semuanya benar-benar difokusin. Kalau misalnya kamu ngantuk dengan perjalanan di siang ini, melimpir dikit ke minimarket dan pastikan kamu juga bisa ngoping dengan air putih atau mungkin kopi aja lah ya teman berdua. Intinya jangan dipaksain kalau misalnya kamu juga capek, kamu ngantuk dan lain sebagainya. Yuk, prioritaskan keselamatan kamu dan juga pengendara lain dalam berkendara.

sambil Arya juga masih bakal temenin kalian semua dengan requestan-requestan yang masih menumpuk. Karena jujur nih ya teman berdua, mungkin pengaruh hari libur juga kali ya, banyak banget orang yang benar-benar mendedikasikan waktu mereka sambil dengerin lagu-lagu yang mereka suka. Karena sayang banget kalau misalnya lagu yang kamu suka harus keluar dari chart di Indonesia dan juga International Top 20 yang bakalan di-recap di siang hari di sore hari nanti teman berdua. Aduh, yang paling pasti stay tune aja terus di sini sambil request lagu yang kamu suka biar enggak ketinggalan untuk segmen yang paling seru yaitu Indonesia dan juga International Top 20, biar lagu-lagu favorit kamu tetap ada di 20 lagu teratas yang direquest dari Prodo FM dari Sabang sampai dengan Merauke. So without any further ado, langsung aja kita ke requestan berikutnya. Di sesi kali ini kita mau say thank you buat Rai yang katanya lagi dengerin Prodo FM di Malalayang. Izin request lagunya New Jeans yang How Sweet, sambil mau salam-salam for semua penggemar New Jeans alias Bunny. Yang kayaknya di tahun 2026 ini semua Bunny juga justru dibikin kayak roller coaster gitu ya teman Pro 2, perasaannya benar-benar se-mix feelings itu. Karena kita dapetin kabar katanya New Jeans dalam beberapa bulan terakhir ini sedang dalam persiapan mereka untuk comeback. Dan ya seperti yang kita ketahui sendiri juga gitu ya teman Pro 2, beberapa member yang udah bukan bersama-sama dengan New Jeans juga sih. Karena sejujurnya dan yang udah dikonfirmasi sama Ador sendiri kan kemarin kalau gak salah Daniel yang katanya juga udah cabut dari agensi dan juga dari grup. Terus udah gitu juga Hein yang masih simpang siur kabar dan juga kepastiannya sendiri. Dan macam-macam lah ya teman berdua. Yang paling pasti semoga dalam kondisi apapun mereka juga tetap comeback, menyapa semua penggemar-penggemar yang udah gak sabar banget dengan karya-karya dan juga musik-musik mereka, ya kan. Tapi yang paling pasti kita juga masih bakal ngajakin kalian semua buat seru-seruan setelah itu dengan single dari Febby Usher featuring Topati yang Cinta Kita. Boleh banget dong diputerin Arya. Ada Megan yang kata lagi dengerin Prodo FM dari Paniki, sambil mau salam-salam Jo for Samo yang ada berdengar, teman Prodo, terlebih khusus Ica dengan Nanda katanya sedang menikmati Prodo FM juga di saat ini pakai aplikasi RRI Digital. Gokil, dibalas dong Ica sama Nanda. Lanjut lagi, last but not least di sesi kali ini Arya mau bacain requestan berikutnya. Ada Jess yang katanya lagi dengerin Prodo FM dari seputaran Tikala, Jo. Mau say hi for Arya. Selamat siang Arya dan Prodo FM yang bertugas di siang hari ini. Mau request dang lagunya Thayla yang Water, sambil mau salam-salam for semua yang ada berdengar. For Randy terlebih khusus yang katanya sedang menikmati Prodo FM sambil menikmati perjalanan juga. Intinya buat Arya juga tetap semangat di hari Minggu ini. Dan for Randy tadi jangan lupa masuk gereja kata. Okay, Randy dengerin tuh. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di jam segini kamu juga masih kayak dibikin gerah sama cuaca di luar, yuk kamu boleh ngadem sama lagu-lagu yang kamu suka yang udah dipilihin sama teman Pro 2 juga, sambil Arya masih bakal selingi-selingi dengan informasi-informasi terupdate, informasi-informasi seru juga buat kalian semua, spesial banget di edisi Santai Siang Weekend. Yang paling pasti tetap stay tune aja terus di sini di 97.7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lagi ngadem bareng sama Thila dengan Water di menit ke-28 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah yang terpantau dari jendela Pro 2 FM Manado. Kota Manado masih cerah banget lah ya teman berdua, intinya tetap semangat aja. Buat kalian semua jangan sampai lupa untuk jaga kesehatan dengan membawa tumbler kemanapun kamu beraktivitas, biar tetap terhidrasi di tengah-tengah aktivitas kamu di cuaca Kota Manado yang benar-benar panas banget di siang hari ini teman Pro 2. So, kita masih bakal ngajakin Oni semua juga buat seru-seruan, dan di sini juga makasih banget buat kalian semua yang masih stay tune dengerin Produ FM sambil menikmati juga kegiatan dan juga aktivitas di sepanjang siang hari ini gitu ya teman Produ, yang mungkin juga cukup bikin kalian jadi pribadi yang picky memilah dan juga memilih kira-kira aktivitas yang pas kalau misal apa aja, kalau misalnya kamu menikmati cuaca hari ini tuh kayak stay at home aja gitu ya teman Produ. Walaupun masih awal bulan, gak ada salahnya kalau misalnya kamu udah melakukan yang namanya penghematan ya kan. Jadi aktivitas kamu yang sebiasanya setiap weekend harus keluar rumah, jajan sini jajan sana, di hari ini kamu yang memutuskan untuk stay at home aja, beres-beres rumah salut deh buat kamu. Tapi yang paling pasti ini nih bakalan jadi pertimbangan juga gak sih buat kalian semua yang menikmati segala aktivitas di dalam rumah, terlebih khusus buat orang-orang yang kayaknya makin panas makin kebingungan kira-kira hal apa aja yang bisa kamu lakukan di siang hari gitu ya teman berdua. Kayaknya kamu juga bisa mencoba untuk tidur siang aja gak sih? Yang paling pasti ini juga bisa nge-recharge diri kamu, kamu yang benar-benar membutuhkan energi untuk menghadapi hari Senin besok yang kayaknya juga udah bakal bikin kalian gerbak gedebuk. Walaupun masih awal bulan teman berdua, tidak menutup kemungkinan kamu juga harus tetap menjaga kesehatan agar tubuh kamu tetap dalam kondisi yang benar-benar fit, tetap prima di tengah-tengah aktivitas dan juga kerjaan kamu yang bisa dibilang bakalan padat banget di setiap harinya gitu ya. Karena ngomongin soal aktivitas di siang hari yang gak bakalan jauh dari yang namanya tidur siang, ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya bisa dibilang bikin orang-orang juga makin ketrigger untuk memperhatikan kebutuhan pola istirahat kamu, atau mungkin justru kamu yang demi dan untuk cuan yang tidak sedikit harus bela-belain mengorbankan jam tidur siang dan lebih baik memutuskan untuk kerja di jam segini gitu ya teman berdua. Mungkin kamu bisa dapetin hal yang sama alias istirahat yang cukup terus udah gitu juga cuan yang tidak sedikit dengan ikutan lomba yang satu ini, lomba tidur siang. Yes, lomba tidur siang teman berdua ya, walaupun tidak diselenggarakan di Indonesia sih, tapi kayaknya kamu harus banget tahu kalau misalnya ada yang namanya lomba tidur siang, di mana bisa dibilang orang-orang yang berkumpul untuk melakukan beberapa aktivitas fisik kayak olahraga kan udah mainstream gitu ya teman berdua. Tapi baru-baru ini pemerintah Metropolitan Seoul menggelar acara tahunan ketiga berjudul lomba tidur siang atau Power Nap Contest, di mana syaratnya juga bisa dibilang tidak menye-menye, di mana peserta diminta untuk mengenakan kostum ala putri tidur atau pangeran dan datang dalam kondisi lelah dan juga perut dalam keadaan kenyang. Nah ini jadi salah satu tantangannya justru gitu ya teman berdua, dimana bagi kota metropolitan yang dikenal dengan pusat perbelanjaan 24 jam benar-benar hektik banget, budaya kerja keras yang benar-benar kompetitif dan ketergantungan pada ice americano ini juga jadi salah satu kunci, dimana justru struggle dari setiap peserta yang bakalan ikutan lomba yang satu ini teman berdua. Dimana salah satu peserta yang bisa dibilang juga berpartisipasi dalam lomba ini juga sempat memberikan updatean terkait dengan lomba yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu ini juga ya bisa dibilang jadi hal yang cukup menarik perhatian banyak banget orang, gak cuma di Korea Selatan tapi juga seluruh penjuru dunia, dimana pemenang lomba tidur siang di Seoul kali ini adalah salah seorang pria yang berusia 80-an tahun yang tidak disebutkan namanya, yang kemudian juga bisa dibilang untuk juara kedua adalah Huang Dusong yang berusia 37 tahun seorang karyawan kantor, yang mana basically kalau kita ngeliatin dari latar belakang para pesertanya juga kurang lebih kita punya kesibukan yang sama, orang-orang kantoran, terus udah gitu juga ada beberapa petani juga yang sempat dapetin juara. Dan lagi-lagi ini jadi salah satu hal yang cukup meramaikan kolom komentar kalau misalnya kamu ngeliatin informasi ini di platform media sosial gitu ya teman berdua, banyak yang udah membanding-bandingkan budaya kerja di Korea Selatan dan juga Indonesia dan beberapa negara lainnya juga yang justru bisa dibilang cukup berbanding terbalik juga gitu ya teman berdua, apalagi ngomongin soal pola istirahat juga, deadline-deadline kerja yang bisa dibilang berbeda dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di hari ini kamu juga punya dapetin waktu luang, ya seenggaknya 1, 2 atau bahkan 3 jam, yuk
sempat-sempatkanlah waktu teman Pro 2 untuk beristirahat. Tidur siang di jam segini gak apa-apa banget. Yang paling pasti kamu juga udah bisa dibilang menjaga kondisi kesehatan kamu. Kamu yang benar-benar se-concern itu dengan aktivitas dan juga pola hidup kamu, demi dan untuk dapetin kesehatan dan juga kondisi tubuh yang benar-benar fit untuk menghadapi setiap gebrakan di setiap harinya. Makanya jangan sampai lupa teman Pro 2 untuk tetap dapetin waktu terbaik kamu untuk healing. Yang paling pasti healing terbaik adalah healing dengerin lagu yang kamu suka. Kayak di saat ini kita mau say thank you buat yang udah gabung, ada Jojo yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Maumbi, mau sing along sama singlenya Ariana Grande yang Twilight Zone aja, sambil mau salam-salam buat semua teman Pro 2 yang mau tidur siang katanya. Semoga bisa tertidur dengan pulas ya teman Pro 2.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: This is 97.7 Pro 2

Kita lagi menikmati siang dengan Slow dari Wahyu yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di jam 12 lewat 6 menit waktu Indonesia bagian tengah. Gimana nih aktivitas kamu sejauh ini teman Pro 2? Yang paling pasti tetap semangat aja di tengah-tengah awan yang udah cukup menghampiri kota Manado dan sekitarnya. Kalian juga harus tetap up to date dengan informasi-informasi yang ada, karena tentunya informasi yang teraktual, terpercaya, dan tentunya up to date banget bisa kamu cek di www.rri.co.id. Kapanpun dimanapun kamu bisa dapetin informasi terkini seputar taran dunia olahraga, dunia hiburan juga dari dalam dan luar negeri. Komplit lah ya teman Pro 2, semuanya bisa kamu dapetin di www.rri.co.id. Makanya jangan sampai lupa kalau udah baca beritanya di sana, share ke semua platform media sosial yang kamu punya biar semua orang-orang juga tahu gitu ya teman Pro 2, informasi apa aja yang kamu dapetin di hari ini. So, jangan sampai lupa untuk baca dan tetap ikutin updatean-updatean terbaru terkini, berita-berita teraktual dari mana aja yang bisa kamu dapetin di www.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Masih bersama saya, Mama Ayan. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Udah hari kesekian di bulan Mei tahun berjalan, teman Pro 2, kamu harus banget siap-siap karena event paling seru di tahun 2026 bakal segera hadir as soon as possible, dan kita juga udah semakin dekat dengan Badonci Fest yang kali ini juga dipromotori oleh promotor lokal dan line up yang benar-benar luar biasa. Nanti bakalan ada Eid Gitaf, Nadif Basalamah, Gendra Wari, Toton Karibo, dan akan dimeriahkan juga dengan performance dari Isti Julisri dan Dibarakati dan juga Koko Lense. Catat tanggalnya aja di 16 Mei 2026, sekali lagi berlokasi di kawasan ikonik Pohon Kasih Mega Mas Manado. Kamu bisa mengamankan tiket Badonci Fest di loket.com atau boleh langsung referral dengan cara scan barcode di feed Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Jangan sampai lupa ajak teman-teman kamu dan kita Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Teman terbaik kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singlong bareng sama Alex Warren dengan Ordinary, yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di menit ke-13 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Ya mungkin di jam segini hari libur juga ya kan, sedang memikirkan tontonan apa aja yang bisa kamu tonton dari rumah alias yang udah kamu cek in juga gitu ya di semua platform streaming yang udah ada, yang mana juga ini jadi salah satu topik yang makin kesini makin seru untuk dibahas juga, karena banyak banget orang yang benar-benar berbondong-bondong melakukan langganan atau mungkin subscribe ke beberapa platform streaming, karena seperti yang kita ketahui gitu ya teman Pro 2, diskon-diskon dan juga tawaran-tawaran yang benar-benar disuguhkan ke kita semua tuh kayak benar-benar banyak banget dan bisa kita nikmati di long weekend berjalan ini. Tapi satu hal yang mungkin masih dipertimbangkan sama kebanyakan orang justru subscription-nya udah gitu ya teman Pro 2. Tapi kayaknya untuk film yang bakalan ditonton ini tuh jadi hal yang cukup ketunda-tunda. Karena entahlah kamu yang memikirkan ini bakalan sesuai dengan selera kamu atau enggak. Terus udah gitu juga ini bakalan memenuhi ekspektasi kamu atau tidak gitu ya teman Pro 2. Atau bahkan justru nih kamu yang benar-benar dibikin makin bingung dengan semua review orang-orang yang ada di luar sana. Yang paling pasti ngomongin soal film yang bakalan kita tonton ini juga jadi salah satu hal yang bakalan masuk di pertimbangan kita, yaitu cast-nya sendiri gak sih teman Pro 2. Karena salah satu faktor yang menentukan juga film dengan segala ratingnya yaitu aktor dan juga aktris yang ada dalam jajaran cast-nya gitu ya teman Pro 2. Mungkin ini juga pengaruh dalam series yang lagi tayang di platform streaming Tudum, The One and Only Perfect Round, yang bisa dibilang jadi daya tarik tersendiri karena kita tahu sendiri lah ya teman Pro 2, makin kesini industri hiburan yang ada di Korea Selatan yang benar-benar sejor-joran itu dengan series-series yang ada, film-film yang ada juga. Tapi yang cukup menarik perhatian banyak banget orang, Ayu yang kembali lagi ke layar kaca melalui Perfect Crown ini, yang bisa dibilang drama yang memasangkannya bersama dengan Byun Woo-sok setelah satu dekade lamanya. Nah ini dia teman Pro 2 yang jadi turning point, dimana dalam drama terbarunya kedua orang ini tuh benar-benar terlibat dalam pernikahan kontrak. Terus udah gitu juga dengan latar belakang mereka yang cukup berbeda, tapi kayaknya ini juga jadi salah satu hal yang cukup menarik perhatian dari banyak banget orang di luar sana, sampai-sampai menjadikan film ini menjadi drama ke-10 yang menampilkan aktris bernama Lee Ji-eun alias Ayu ini sebagai pemeran utama sejak debut dan langsung menjadi main role dalam beberapa series yang udah dia tekuni juga gitu ya teman Pro 2. Tapi ya kita tahu sendiri perjalanan karir dia dalam dunia bermusik dan juga adu peran ini tuh benar-benar jalannya bisa dibilang cukup imbang gitu ya teman Pro 2. Well, dia juga melewati banyak banget proses, tapi yang paling pasti ngomongin soal skill dia dalam berakting tuh jadi salah satu hal yang gak usah kita raguin lagi lah ya teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri beberapa film-film dari Ayu yang benar-benar semenarik itu, yang tentunya juga kualitasnya gak boleh kita pandang enteng akang teman Pro 2. Dimana beberapa series dan juga bisa dibilang film-film sebelumnya yang benar-benar bisa mencuri perhatian banyak banget orang dan juga kritikus-kritikus musik, kayak When Life Gives You Tangerines yang tayang di 2025 kemarin, yang mana ini juga kita tahu sendiri yang bikin Ayu juga memenangkan Popularity Award dan juga Best Actress Blue Dragon Series Drama Awards di tahun 2025 yang lalu gitu ya teman Pro 2. Terus ada lagi yang bisa dibilang cukup gong juga dengan segala pencapaiannya sendiri, di mana film Hotel series Hotel Del Luna yang tayang di tahun 2019 ini tuh jadi salah satu series salah satu series yang benar-benar bisa ngebawa orang-orang tuh ngerasain fantasinya dapat, ada horor-horornya dikit, komedinya juga, apalagi paket komplit lah ya teman Pro 2. Makanya kalau misalnya kamu juga berhasil nonton film ini, atau mungkin kamu yang rewatch beberapa series-series yang diperankan sama Ayu setelah nonton Perfect Crown, ya mungkin kamunya aja yang kangen sama Ayu gitu ya teman Pro 2. Karena selain Hotel Del Luna juga banyak banget series-series dia, kayak Persona, terus udah gitu juga ada My Mister sampai dengan Moon Lovers. Gila, di tahun 2016, 10 tahun berlalu, kayaknya juga ceritanya Moon Lovers tuh benar-benar masih tersimpan dalam pikiran kita gitu ya teman Pro 2. Dan bisa dibilang juga yang paling populer pada tahun 2016 ini tuh masuk di 3 teratas. Iya gak sih? Atau kamu gak setuju teman Pro 2? Atau ada lagi film atau mungkin series Ayu yang gak sempet aku spill?
boleh banget kamu spill sekarang juga gitu ya teman berdua. Yang paling pasti sambil kamu mikirin kira-kira Ayu memerankan karakter-karakter tertentu dalam series dan juga film-film. Tentunya ini juga udah jadi hal yang benar-benar sesuai dengan passion dia banget lah ya teman berdua. Karena sesuai dengan lagunya sendiri yang benar-benar menggambarkan seorang Ayu dan juga profesinya. Langsung aja Ari bakal ngajakin Goni semua buat singelong bareng sama Ayu. This is Celebrity.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Kalau weekend kali ini kamu mutusin untuk gak ngapa-ngapain aja, gak kemana-mana, which is di rumah aja sambil dengerin radio, dapetin informasi-informasi terup to date, atau mungkin kamu yang kayak udah di titik kejenuhan untuk scrolling-scrolling media sosial, ngeliatin kerjaan, ngeliatin pencapaian orang-orang, ya dan macem-macem hal lainnya juga gitu ya teman Pro2. Ya mungkin ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya sih emang benar-benar harus kita terapin dalam kehidupan kita setiap hari. Karena ini juga jadi salah satu pertimbangan yang sempat disampaikan juga sama influencer sekaligus dokter dan bisa dibilang psikologis juga gitu ya teman Pro2, yang mengatakan juga dalam menggunakan media sosial dan juga melakukan aktivitas-aktivitas di dunia maya, katanya ini juga bakalan jadi salah satu hal yang bisa terdampak juga dalam kesehatan kita secara psikologis dan juga mental gitu ya teman Pro2. Karena sejujurnya setelah juga ngeliatin beberapa survei-survei yang ada beberapa tahun terakhir ini, bisa dibilang penggunaan media sosial apalagi untuk kalangan anak muda yang ada di Indonesia cukup benar-benar mengagetkan. Mengagetkan dalam artian apa? Ya itu dia tadi teman Pro2, cukup tinggi apabila kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana dari tahun 2024 sampai dengan 2025 kita tuh bisa ngeliatin benar-benar secara jauh perbedaan. Dan bisa dibilang di tahun 2026 ini makin banyak juga ya, walaupun emang pemerintah juga sejor-joran itu benar-benar bisa dibilang melakukan kebijakan untuk kita apalagi anak muda di mana 16 tahun ke bawah udah tidak diperbolehkan menggunakan platform media sosial apa aja gitu ya teman Pro2. Dan slow but sure kita juga bisa ngeliatin kerjasama dan juga kooperatifnya platform-platform media sosial yang ada, yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang ada ini juga untuk warga negara Indonesia, yang mana juga kalau kita ngeliatin dari segi kesehatannya sendiri dengan kita berhenti menggunakan media sosial selama beberapa hari, ternyata ini juga bisa membawa perubahan nyata pada kerja otak kita juga gitu ya teman Pro2, mulai dari meningkatnya fokus sampai dengan menurunnya kecemasan. Jeda ini juga bisa dibilang kayak ngasih space aja gitu ya bagi pikiran untuk inhale exhale dari derasnya arus informasi yang kita terima dari platform media sosial. Dan secara nggak sadar juga banyak orang yang benar-benar bisa ngabisin waktu secara berjam-jam gitu ya untuk scrolling aja. Gila, kebayang gak sih teman Pro2? Atau mungkin kamu tipe-tipe orang yang justru udah gak sadar ternyata udah berjam-jam scrolling-scrolling aplikasi dan juga media sosial. Dan bisa dibilang kebiasaan ini justru memicu keinginan kita untuk mengambil jeda sejenak dan juga mengatur ulang pola penggunaan, dan kayak siklus itu terjadi terus-menerus. Kayak kita tuh kayak instant regret dan lagi-lagi pengen mengubah pola hidup kita dengan scrolling-scrolling media sosial dan ternyata kalap lagi dan ngulang lagi gitu-gitu mulu teman Pro2. Karena basically media sosial ini ternyata juga bukan sekedar hiburan gitu ya, dimana platform ini dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Dan ya benar aja, Real Simple sendiri juga bisa dibilang mengungkapkan direktur medis di Detox California juga menjelaskan kalau misalnya paparan media sosial berkurang, otak bakal punya lebih banyak ruang untuk memproses pengalaman kita setiap harinya gitu ya teman Pro2. Even detail-detail kecil pastinya bakalan kita ingat juga, dan hal ini dapat ngedorong keterlibatan pada aktivitas nyata kita serta juga hubungan sosial yang lebih bermakna dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setuju gak sih teman Pro2? Karena banyak banget benefit yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita detox media sosial, mulai dari konsentrasi meningkat, tidur lebih berkualitas, kecemasan kita berkurang, koneksi kehidupan nyata kita dengan orang-orang sekitar juga bakalan lebih kuat tentunya. Dan yang paling pasti, waktu luang bertambah dan kita juga bisa kembali menekuni hobi-hobi kita. Bahkan yang lebih besar lagi efek dan juga dampaknya itu lebih positif terhadap diri kita sendiri dengan tidak membandingkan orang lain dengan diri kita dengan orang lain berdasarkan pencapaian yang mereka upload di media sosial, yang mana juga bakalan jadi salah satu hal yang bikin kita overthinking, insecure, dan juga anxiety. Ya pasti kamu juga gak mau gitu ya teman Pro2 ngerasain hal yang demikian kan. Makanya yuk sebisa mungkin sedari sekarang kita batasi penggunaan media sosial. Boleh-boleh aja gitu ya teman Pro2, yang paling pasti ada batasannya juga. Kita jangan sampai over, karena dengan segala informasi yang kita terima tentunya juga bakalan bikin kita pusing 7 keliling.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Oh, ini toh video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kita lagi sing along bareng sama Bruno Mars with I Just Might yang saat ini juga lagi hektik-hektiknya dipadati dengan jadwal konser yang benar-benar jor-joran banget gitu ya teman Pro 2. Ya walaupun emang sampai dengan jangkauan Asia belum di spill sih bakalan kebagiannya kapan. Tapi yang paling tidak sekarang juga kita tahu bersama kalau misalnya Bruno Mars saat ini juga sedang ada dalam fase yang benar-benar bisa dibilang era dia menyapa semua penggemar yang ada di seluruh dunia. Ya semoga aja as soon as possible secepatnya kita bisa dapetin kepastian untuk beberapa wilayah yang ada di kawasan Asia including Indonesia bakalan kebagian untuk jadwal The Romantic Tour 2027 aja kali ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri sampai dengan akhir 2026 doi masih bakal menyambangi beberapa negara yang ada di kawasan dan juga benua Eropa dan juga Amerika teman Pro 2. Yang mana jadi salah satu hal yang paling dioptimalkan sama seorang Bruno Mars yaitu tidak lain tidak bukan yaitu kesehatannya sendiri gitu ya teman Pro 2. Bahkan dia juga sempat nge-spill kemarin cara-cara dia step by stepnya atau mungkin justru hal-hal yang sering dilakukan sebelum mulai dan juga setelah menggelar konser di berbagai negara yang mana juga bisa dibilang ini tradisi tumpur-tumpur-temurun. Yang paling pasti kalau misalnya kalian juga benar-benar se-concern itu dengan kesehatan di tengah-tengah aktivitas kerjaan yang benar-benar menumpuk banget teman Pro 2, ya emang sudah seharusnya gitu ya. Jangan sampai kamu kayak Zayn Malik yang bisa dibilang cukup jor-joran dengan aktivitas-aktivitas dia, karena kita tahu sendiri belum lama ini dia juga merilis single gitu ya teman Pro 2 dan bakal menggelar konser juga. Tapi sayang banget baru-baru ini kita dapetin informasi di mana doi juga membatalkan semua jadwal tour yang berjudul The Chronicle Tour 2026 yang berawal di Amerika Serikat, yang setelah juga dia dirawat di rumah sakit dia juga memberikan statement di mana mantan vokalis grup One Direction ini mengatakan kalau misalnya dia juga pengen banget menghibur dan juga menjumpai para penggemar yang ada tapi kayak kondisi fisiknya benar-benar tidak memungkinkan dan perlu mendapatkan perawatan intens di rumah sakit. Zayn Malik juga kemarin kalau nggak salah sempat menyampaikan rasa terima kasih dia atas dukungan dan juga cinta yang diberikan para penggemar, karena kita tahu sendiri kemarin juga ini sempat dibikin heboh semua jagat permedia sosial tuh benar-benar diramaikan dengan penggemarnya Zayn Malik yang bukannya koar-koar gitu ya teman produk tapi benar-benar menunjukkan simpati dan juga empati mereka kepada Zayn Malik sendiri terkait dengan kondisi kesehatan dia sampai dengan sekarang gitu ya. Karena FYI aja selain Amerika Serikat pertunjukan di Dublin Irlandia bahkan sampai ke Birmingham Inggris juga dibatalkan. Ya walaupun detail tentang penyakit Zayn Malik belum di-spill dari pihak manajemen dan kayaknya juga emang gak perlu di-spill juga gitu ya. Ya seenggaknya kita dapetin informasi terupdate aja soal dia gak sih teman Pro 2. Yang mana juga pernyataan dari pihak manajemen juga Zayn Malik sendiri sih mengungkapkan Zayn Malik dalam keadaan baik-baik aja dan meminta para pendukung untuk berhenti mengirimkan bunga kepada penyanyi tersebut karena toko bunga lokal kewalahan dengan pesanan yang ada. Waduh. Ya juga ya teman Pro 2. Tapi sebagai gantinya dari pihak keluarga juga katanya sempat menghimbau agar para penggemar memberikan sumbangan aja untuk amal khususnya di beberapa bagian negara yang terdampak dengan kondisi perang juga gitu ya teman Pro 2. Yang sebelumnya juga di tanggal 13 April kemarin Zayn Malik mengaku telah dirawat di rumah sakit tanpa memberikan detail tentang penyakitnya yang mana juga dia terpaksa membatalkan seluruh kegiatannya di Kingston saat itu teman berdua. Yang paling pasti gak cuma buat Zayn Malik get well soon tapi buat semua teman berdua yang sedang ada dalam ketidakenakan badan, semoga juga kamu secepatnya bisa speed recovery karena kayak semua kerjaan menanti kamu di hari Senin. Gak bercanda teman.

Berdua, yang paling pasti tetap semangat aja, tetap optimis dengan segala hal yang bakal kamu lakukan di sepanjang hari ini. Yang paling pasti hari masih bakal nemenin kalian semua beberapa sesi tertinggal di waktunya santai siang. Kita singgung dulu bareng Zain Malik dengan Eyes Closed featuring Jisoo.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: It's music.

0: beres tentang perbaikan.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Kita lagi singalong bareng sama Kisha Lefronka with Tak Ingin Usai. Sama halnya dengan Arya yang di siang menjelang sore hari ini juga sebenarnya gak pengen usai lah ya teman berdua. Tapi apalah daya, waktunya santai siang benar-benar terbatas banget sama waktu. Gila, gak kerasa banget. Ini kita juga udah tinggal beberapa menit lagi menuju pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya kan. Yang paling pasti di tengah-tengah aktivitas kamu yang mungkin sedang menanti waktu sore hari alias jam pulang, jam untuk melanjutkan aktivitas. Atau mungkin kamu yang pengen leha-leha aja di sore hari ini. Yuk teman pro 2, yang paling pasti Arya mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang edisi hari ini, edisi weekend, yang udah nemenin kalian semua, kalian yang udah nemenin Arya juga sambil seru-seruan di pro 2 headlist tadi dari jam 10 sampai dengan sekarang. Yang paling pasti thank you so much, semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat kalian semua. Dan yang paling pasti buat kalian semua yang masih pengen jor-joran sama kerjaan, masih pengen dengerin pro 2 FM, tenang aja, abis ini bakalan ada Jihan yang nemenin semua teman pro 2 di sore ceria. Tapi abis ini tepat di jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti kita masih bakal seru-seruan ngajakin kalian semua untuk update sama-sama semua yang bisa dibilang paling kamu nanti-nantikan di International dan juga Indonesia Top 20 yang udah di recap dari Sabang sampai dengan Merauke, dan kita bakalan gabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Makanya buat kalian semua stay tune aja terus di sini, dan jangan sampai lupa untuk terus request lagu-lagu yang kamu suka di Pro 2 FM kota kamu termasuk kota Manado di 0851 988 9797. Jangan sampai ketinggalan ya. Yang paling pasti habis ini kita bakalan cerita sama-sama juga kira-kira singlenya siapa yang bertengger di posisi pertama. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. See you and bye-bye.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Program Teman Perbaikan.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: buat nemenin liburan kamu. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Oke? Okay? Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga Tensi JMC dengan Bintang 5. Oke, teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 20.

0: lagu kamu. Tapi emang dengerin lagu ini tuh vibesnya happy banget ya. Seneng banget tahu denger Bernadia bawain lagu yang musiknya tuh begini gitu. Nggak segalau-galau yang dulu ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa makin banyak lagi karya-karyanya Bernadia yang lebih menyenangkan ya. Untuk sekarang sih kita dengerin yang tadi dulu, karena abis ini kita mau bermimpi barengan sama Mahalini di posisi 18.
1: Number 18.

0: Fati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat aja minggu depan gimana progresnya. Apakah makin matang seperti pikiran, pikiran yang matang maksudnya. Kayak lagunya Perunggu ya. Kita dengerin di posisi 14 minggu ini.
1: Number 14.

0: atas 4 peringkat teman Pro 2. Kalau 1000 peringkat gak bisa, kebanyakan. Ini kan cuma Indonesia top 20, bukan Indonesia top 1000 ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita lanjut ke posisi 12. Kita dengerin Lyodra dengan Teganya Kau yang naik 4 peringkat dari posisi 16 minggu.
1: Number 12.

0: hanya naik satu peringkat aja, Teman Pro 2, dan lagu ini udah bertahan selama 8 minggu di chartnya Top 20. Apakah lagu ini bisa bertahan selama-lamanya juga seperti judul lagunya? Belum tentu, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, dan masuk 10 besar ada dia dengan EA.
1: Number 10.

0: vibes-nya lebih kekinian lagi, kita tunggu aja. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 kita mau dengerin lagu yang kayaknya jadi satu lagu favorit aku di beberapa minggu ini ya. Siapa lagi kalau bukan Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: yang satu ini rasanya sempurna banget nih. Kita dengerin NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi 6 yang naik dari posisi 14 minggu.
1: Number 6. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: sadar gak sih kita sekarang udah ada di peringkat 5 besar? Dan di posisi 4 minggu ini kita mau dengerin Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 4.

0: posisi 3 itu dia Enau featuring Ari Lasmana dengan Sesi Potret ya. Tapi kalau lagu yang berikut ini kayaknya masih stabil, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Ivan Seventeen, ini dia Jangan Paksa Rindu di posisi 2.
1: Number 2.

0: kira-kira siapa? Tahan dulu sebelum aku kasih tahu ke kamu. Aku mau ngajak kamu untuk recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 19 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Posisi 17 Dia featuring Indahku Semalu-malu. Posisi 16 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 15 Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 14 ada Pikiran Yang Matang milik Perunggu, Gia Indrawari di posisi 13 dengan Seribu Kali. Posisi 12 Liodra, Teganya Kau. Posisi 11 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 10 Dia dengan EA. Posisi 9 Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Di posisi 8 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 7 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 6 NPD, Sempurnanya Aku. 5 besar minggu ini, posisi 5 ditempati oleh Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 4 Tohpati dan Nadif Basalamah, Semusim. Posisi 3 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 2 ada Ivan Seventeen Teman Pro 2 dengan Jangan Paksa Rindu. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu baru kita untuk minggu ini. Ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.
1: Number 1.

satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support, buat orang pertunjukan, Ivan, Musika, Sony, Hits Record, NPD, After School, Antinormal, Dua Suara, UMI, Gea Perunggu, Sony Music, Farel Hilal, Juni Record, dan juga Raim Laude. Terima kasih banyak pastinya buat kamu yang udah dengerin Teman Pro 2. Jangan lupa request terus di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini. Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama. Informasi yang pertama kita buka dari Justin Bieber yang baru aja memecahkan rekor dengan menjadi artis nomor 1 dengan jumlah pendengar bulanan terbanyak di Spotify dengan total streaming sebanyak 138 juta. Info Pro 2. Selanjutnya ada Zayn Malik yang resmi membatalkan seluruh jadwal tur Amerika Serikat untuk tahun 2026 yang direncanakan untuk promosi album terbarunya, Konakol. Keputusan ini diambil setelah ia sempat dirawat di rumah sakit bulan lalu akibat penyakit yang tidak diungkapkan secara detail. Meskipun begitu, jadwal konser di Inggris dan juga Meksiko yang berlangsung lebih awal tetap berjalan sesuai rencana. Info Pro 2. Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru saja merilis album remix Midnight Sun Girls Trip dengan mengajak 13 musisi perempuan untuk 10 lagu yang ada di dalam albumnya. Salah satu yang menjadi sorotan atau highlight utama di dalam album ini adalah kolaborasi Zara Larsson dengan musisi global Shakira di lagu Euro Summer. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Episode ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 92 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

Chart Mapro 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded. Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat berdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: sudah bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: lama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

from the number 10. Di peringkat ke-10 teman produa ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

0: cowok top 20 nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Nikrisan dari menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Nikrisan dari signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of Ophelia.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore. Selamat datang di sore ceria weekend. Ditemenin sama Edit lagi di hari ini teman Pro 2. Menutup long weekend.
5: Dan 7,7

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: This is 97.7 Purdue FM.

0: kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: Teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Masih bersama saya, Mama Eya. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Are you feeling this?
1: Hit music. Ready for our hit music station program, teman terbaik kami.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
6: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

97.7 Radio FM, teman-teman terbaik kamu. Itu dia tadi, ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Teman-teman Pre2 masih bareng Jihan, of course, di sore ceria yang sudah masuk ke malam ya, teman-teman Pre2. Tadi sempat agak sedikit gloomy gitu kan cuacanya. Cuman alhamdulillahnya kayaknya ini udah cerah lagi. Jadi buat kalian yang pengen banget berakhir pekan, bisa banget teman-teman Pre2 udah kepikiran mau nongkrong di mana nih ya, atau bahkan mau ke suatu tempat gitu kan yang udah jadi planning kalian. Pokoknya hati-hati di jalan, jangan sampai lupa besok udah hari Senin lagi. Realitanya emang kayak gitu teman-teman Pre2, apalagi buat teman-teman yang kayak aku nih ya, yang harus kerja di hari Minggu. Semangat buat kalian semua, semoga deadline-deadline kerjaan-kerjaannya selesai tepat waktu biar punya banyak waktu untuk refresh diri. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti bakalan ada beberapa updatean juga buat teman-teman Pre2. Dan selain dari Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa, masih ada beberapa lagu yang bakal nemenin kalian, salah satunya dari Raisa, Awal Kisah Selamanya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: Buat teman-teman Pro2 yang suka banget sama film-film Disney, apalagi Tangled gitu ya teman-teman Pro2, ini adalah salah satu kabar yang menyenangkan buat kalian semua, karena film yang kisah cintanya Rapunzel dengan rambut yang super panjang itu, kalian tau lah ya, itu tuh hadir dengan versi yang lebih nyatanya lagi atau live actionnya gitu ya teman-teman Pro2. Dan yang bikin makin menarik nih ya, ada Diego Luna yang dipastiin bakalan gabung. Tapi plot twistnya sebenarnya dia gak cuma main di karakter lama, melainkan karakter baru yang dibuat untuk versi ini. Jadi bakal ada warna cerita yang beda, gak sekedar nostalgia aja gitu teman-teman Pro2. Dan dia bakalan satu layar sama Teagan Croft, terus juga ada Milo Manheim, ada Catherine Han juga. Dan kalian harus kebayang bagaimana kombinasi sempurna itu bakalan ada di satu live action. Keren-keren banget teman-teman Pro2. Film ini by the way disutradarai sama Michael Greasy, yang sebelumnya sukses bikin kita nyanyi-nyanyi lewat The Greatest Showman. Dan kemungkinan besar nuansa magisnya juga bakalan ada gitu ya teman-teman Pro2 di film ini. Rencana syutingnya sih di bulan Juni ini di Spanyol, walaupun tanggal rilisnya tuh belum tahu gitu ya tanggal berapa. Cuman doain aja cepet selesainya biar kita nggak penasaran. Ya nggak sih teman-teman Pro2?
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hours Kids Music Station.

0: Eh ya, ngana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, dang. Rina, dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepali dia kong sudah di kota kompipa buka usaha di kampung, dang.
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanya tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka katuk kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang ke kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita les membantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Thank you so much teman-teman Pro2 buat temenin aku di sore ceria. Tadi juga udah ada top 20 Indonesia dan juga internasional. Abis ini bakalan ada Vika yang nemenin kalian di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya bakalan ditemenin untuk menghadapi Senin malam ya. Biasanya udah pada bengong-bengong nih, aduh Senin malam, besoknya Senin. Sabar, semangat. Nanti bakalan ditemenin sama Vika, bakalan ada Pro Indie juga, bakalan cerat-ceratan juga. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku Jan Umar pamit dulu. Dadah.

0: menikah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Rona Merah Langit dari Kunto Aji ya, yang barusan nemenin malam teman Pro 2 ya. Di minggu malam ini, dan dari puncak Tikala seneng banget aku bisa ketemu kamu lagi di penghujung minggu pastinya ya. Gimana hari minggu kamu sejauh ini? Semoga tetap seru dan pastinya harus penuh dengan energi positif ya. Dan di tanggal 3 Mei 2026 ini juga rasanya pas banget buat kita santai dulu sejenak sebelum menyambut rutinitas baru lagi besok pagi. Mungkin ada yang lagi quality time bareng keluarga, atau mungkin ada juga yang lagi asyik sendirian nih, mid time gitu ya, sambil preparing gitu ya, sambil prepare diri sendiri buat hari Senin kembali lagi nih aktivitas, baik yang kuliah ya, ngampus lagi gitu ya, ataupun yang ngantor di besok pagi. Apapun suasana hati kamu malam ini, pokoknya just relax ya teman Pro 2, karena sekarang waktunya kamu lepasin semua beban pikiran ya. Cari posisi yang paling enak dan biarin suasana tenang menyelimuti kamu. Karena malam ini aku bakal hadir buat jadi teman setia yang bikin sisa hari minggu kamu terasa lebih berkesan pastinya. Bareng aku Vika Hamzah yang bakal nemenin kamu di jaga malam sampai tengah malam nanti. Dan kita bakal bikin suasana malam Senin kamu jadi lebih berwarna, lebih hangat, dan pastinya tetap bikin kamu nyaman buat nemenin waktu istirahat atau persiapan kamu ya untuk nyambut minggu yang baru gitu. Dan juga buat kamu yang lagi di perjalanan pulang, lagi santai di kamar, atau yang mungkin juga lagi nyicil tugas atau lagi nyicil report buat besok ya. Dan pokoknya harus tetap stay tune ya, karena pastinya di sini di Pro 2 Manado aku bakal nemenin kamu dengan rangkaian program yang pastinya menarik nih ya. Karena nanti di jam 8 waktu Indonesia Tengah sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah, kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta ya, sama teman-teman yang ada di Pro 2 Jakarta buat Pro Indie ya. Dan pastinya buat kamu yang suka banget sama eksplorasi musik dengan lirik yang jujur dan melodi yang fresh ya di lagu-lagu indie, nah itu ya nanti harus ngikutin ya. Terus nanti jam 9 sampai jam 11 seperti biasa aku bakal live TikTok, di sana kita bisa curhat-curhat dan pastinya ngobrol-ngobrol ya di Cozy Night. Jadi make sure you don't go anywhere. Stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

gitu ya. Tapi ya karena kamu adalah seorang yang susah berkata tidak, akhirnya bilang iya boleh. Nah, siapa di sini? Ayo ngaku. Kenapa ya bilang enggak itu sering dianggap diasosiasiinnya itu sama sombong atau misal enggak solid gitu ya. Nah, padahal ya, setuju sama orang lain itu tapi kenyataannya mengkhianati diri sendiri pastinya capeknya luar biasa. Benar enggak? Terus malam ini aku pengen juga dengar cerita kamu yang mungkin punya pengalaman kayak gini ya. Bisa jadi nih ya, kan biasanya kalau orang yang susah bilang enggak itu sekarang disebutnya people pleaser ya. Nah, siapa di sini kamu yang termasuk people pleaser? Buruan chat ke aku sekarang juga, curhat sekarang juga di 0851-9088-9797. Atau bisa juga lewat TikTok, tapi malam hari ini aku gak live dulu dari TikTok Pro 2 ya. Jadi bisa ke TikTok pribadi aku aja, @vikahamzah. Sebentar lagi aku bakal live, jadi buruan aja langsung cerita-cerita di situ ya. Aku tunggu cerita kamu, people pleaser.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih di Cozy Night di Jaga Malam edisi weekend. Masih dengan aku juga Vika Hamzah yang nemenin malam Seninnya teman Pro 2 ya. Tentunya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan walaupun sekarang hari Minggu malam menuju Senin besok ya, biasanya nih kalau yang udah ada rutinitas kayak kerja atau kuliah, kalau menuju Senin tuh udah uring-uringan, udah pusing kepalanya, sakit kepala, aduh besok aktivitasnya banyak banget gitu kan, dan harus start dari pagi banget gitu kan. Biasanya udah anxiety nih di jam-jam segini. Tapi jangan khawatir ya, karena kan aku masih nemenin kamu ya. Aku akan mencoba membantu mengurangi anxiety kalian semua ya di malam hari ini dengan pembahasan kita malam hari ini. Makanya ngobrol-ngobrol aja deh di sini ya, tentang people pleaser. Pastinya di semua manusia pernah mengalami fase menjadi people pleaser, bener gak? Walaupun sekeras-kerasnya ya, sekeras-kerasnya kamu gitu ya, wataknya gitu kan, berani untuk menolak, pasti pernah ada di fase kayak gitu. Ngaku deh. Ya, karena aku pun juga pernah ngerasain hal yang sama gitu kan. Nah, balik lagi tentang people pleaser ini sebenarnya apa sih? Nah, mungkin belum, yang buat yang belum tahu gitu ya, people pleaser itu sendiri adalah, kalau misal kita ambil istilah yang pendeknya aja ya, people pleaser itu adalah orang-orang yang suka menyenangkan orang lain, dalam artian buruknya itu gak berani nolak gitu ya. People pleaser itu bagus ketika memang sesuai porsinya, pastinya gitu ya. Menyenangkan orang lain itu bagus kan, tapi kalau memang masih dalam porsinya dan tidak mengganggu kebahagiaan kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Tapi kalau misal udah di tahap yang mengganggu, pasti merugikan dong, ya gak sih? Nah, inilah yang mau aku bahas, people pleaser yang sampai mengganggu. Jadi balik lagi, people pleaser adalah fenomena perilaku di mana seseorang selalu berusaha menyenangkan orang lain dan memenuhi ekspektasi mereka, bahkan dengan ngorbanin kebutuhan, waktu, dan juga kebahagiaan diri sendiri ya. Ini berdasarkan ilmu psikologis ya, dan fenomena ini pun didorong oleh rasa takut akan penolakan gitu teman perdua. Jadi rasa takut akan penolakan, akan konflik gitu ya, atau kebutuhan akan persetujuan. Terus mungkin aku bakal kasih contoh gitu ya, rincian fenomena people pleaser ini, contoh misal perilakunya gitu ya. Contoh perilaku people pleasernya itu salah satunya itu sulit berkata tidak, susah banget nolak. Ngalamin gak? Misal nih ya, susah banget nolak itu menerima tugas tambahan di kantor, padahal diri sendiri udah kewalahan, udah kebanyakan kerjaan gitu ya. Terus yang kedua, suka banget minta maaf yang berlebihan gitu. Jadi ngerasa kayaknya minta maaf sekali, dua kali, tiga kali gak cukup, jadi sampai di tahap yang annoying. Nah itu, sampai ke minta maaf atas situasi yang sebenarnya mungkin malah bukan kesalahan dari mereka. Ya itu tuh, itulah tipikal orang-orang yang people pleaser. Terus sambil nunggu juga nih untuk kamu-kamu semua yang mau gabung juga cerita tentang pengalaman people pleaser ini. Entah kamu menemukan orang-orang yang people pleaser di kantor, ataupun juga kamu sendiri malah sebagai pelaku people pleaser. Aku mau menyapa-nyapa dulu karena kebetulan TikTok Pro 2 udah ada nih ya, udah bisa live ya. Jadi aku udah live di TikTok Pro 2 RRI Manado, Pro 2 duanya angka, Pro 2 RRI Manado. Jadi kamu langsung aja masuk ke situ. Terus aku juga live kok di TikTok aku sendiri, jadi dua-duanya bisa. Dan yang udah join di TikTok Pro 2 itu ada Pak Awal Budi seperti biasa. Menjadi penonton setia ya di TikTok Pro 2 Manado. Assalamualaikum Vika, selamat malam, apa kabar? Udah lama gak nonton live di TikTok. Kemarin live kok aku kayaknya deh. Terus request dari Bernadia, kasih aku senang katanya gitu. Boleh Bapak, tapi sharing-sharing dulu ya tentang people pleaser. Nanti kalau misal udah sharing,
aku boleh aku puterin nanti ya. Di TikTok aku ada juga konop katanya kalau misal hari Senin itu lebih ke bosen apel Senin pagi. Gak boleh gitu ya. Sudah kewajiban jadi harus dijalani ya. Walaupun emang panas sih. Ada Kak Jenry juga nih ya, katanya lewat juga nih akunya Vika, biasanya cuma lihat di Pro 2. Auto follow, oke boleh silakan. Terus ada juga Kak Lucky katanya apa nih, mau request lagu gitu. Cuman dia terus habis itu curhat, lagunya dia minta Putri Jikustik boleh. Terus habis itu curhat katanya, Putri adalah nama mantan 7 tahun bersama tapi nikah dengan orang lain. Terus kalau udah nikah orang sama orang lain kayak gitu, kakak coba untuk tolak gak? Atau maksudnya coba untuk menahan gak biar dia gak nikah sama orang lain, atau dibiarin aja gitu ya? Tadi aku sempet nanya kayak gitu ya, terus dijawab dijawabnya katanya enggak, yang penting dia bahagia gitu. Katanya saya memilih sekolah, lanjut sekolah daripada nikah. Oke, ini kayaknya termasuk juga nih ke dalam kategori people pleaser, karena mementingkan dia untuk bahagia. Tapi ya gak apa-apa, karena bagus juga karena kakak akhirnya lanjut sekolah, dan itu juga baik ya buat kakak sendiri. Untungnya larinya ke sekolah, bukan ke yang aneh-aneh. Nah itu juga jadi pelajaran ya teman Pro 2 gitu. Jadi walaupun kamu people pleaser, make sure pelarian kamu adalah hal yang baik.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Thank you banget teman Pro 2 yang masih stay tune ya di Cozy Night, pastinya di Pro 2 Manado 97,7 FM, teman terbaik kamu. Masih sama aku juga ya, Vika Hamzah, yang nemenin kamu di Cozy Night malam ini, di Jaga Malam edisi weekend pastinya. Dan masih tentang topik kita di malam hari ini, yaitu people pleaser ya. Dimana kamu bisa banget curhat kalau misal kamu pernah ngalamin jadi people pleaser gitu ya, atau sampai sekarang malah ya menjadi orang yang sangat-sangat susah untuk menolak gitu ya. Apalagi misal dimintain bantuan yang sebenarnya bukan kapasitas kamu gitu ya, atau misal dimintain sesuatu yang kamu tuh gak suka gitu ya. Tuh boleh banget, ayo langsung aja cerita ya di 0851-9088-9797, atau bisa juga di comment section di TikTok aku at Vika Hamzah, atau di TikTok Pro 2 RRI Manado ya, Pro 2 duanya angka. Jadi langsung aja deh. Terus aku juga mau bacain dulu untuk TikTok yang udah masuk juga nih ya, yang udah bergabung di comment section di TikTok. Masih dengan Pak Awal Budi, katanya aku sering minta maaf Vika atas sikapku dianggap sering meminta tolong sehingga orang jadi jengah, termasuk sama istri sering minta maaf, membuat istri sebel, sering minta tolong, mau ditolak suami. Maksudnya berarti bapak yang suka minta tolong tuh suka minta maaf juga gitu atau gimana? Tapi basically mungkin ya, kalau misal bapak ngerasa sering minta maaf juga gitu ya, berarti kadang-kadang minta maafnya juga di timing yang gak selalu tepat dan lain-lain, itu bisa jadi tanda-tanda bapak juga termasuk people pleaser ya. Lalu biasanya memang orang-orang dengan people pleaser, dengan ciri-ciri yang kayak gini ya, misal sering banget minta maaf, padahal kadang-kadang minta maaf cukup sekali dua kali aja, atau bahkan

di momen-momen yang tepat aja gitu kan ya. Kalau misal orang-orang people pleaser ini kan kayak yang tadi aku bilang, banyaknya terjadi bilang minta maaf itu di situasi yang sebenarnya dia gak perlu gitu, karena bukan kesalahan dia juga. Nah ini kadang-kadang bikin orang tuh annoyed gitu ya. Ih, annoying banget sih nih orang minta maaf mulu, apaan sih gitu ya. Itu juga jadi dampak juga dari orang-orang yang menjadi people pleaser gitu. Nah, aku mau lanjut lagi contoh perilaku people pleaser ya. Selain tadi susah bilang enggak, susah bilang tidak, terus yang kedua itu minta maaf yang berlebihan ya kan. Tuh, minta maaf yang berlebihan, dimana kadang-kadang minta maaf atas situasi yang sebenarnya bukan salah mereka gitu kan. Terus yang ketiga, suka banget menyetujui pendapat orang lain ya. Semua pendapat, apalagi misal lagi di forum gitu ya, semua pendapat dia iya-iya aja, setuju-setuju aja gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak berpura-pura setuju meskipun gak sejalan dengan apa isi hatinya atau isi otaknya gitu. Demi apa? Demi menghindari perdebatan. Nah, ini juga jadi salah satu tanda perilaku kamu itu people pleaser ya. Terus selain itu juga mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Nah, ini salah satu tanda perilaku juga kalau kamu people pleaser ya, teman pro 2. Contohnya nih, mengabaikan kebutuhan diri sendiri adalah membatalkan rencana pribadi demi membantu orang lain. Misalnya nih ya. Misal kamu besok udah ada rencana mau pergi ke suatu tempat gitu ya. Udah dari jauh-jauh hari, tapi nih udah direncanain ya gitu kan. Terus tiba-tiba hari ini ada yang minta tolong ke kamu gitu. Besok tolong dong kamu standby ya untuk bla bla bla bla. Dimana sebenarnya kamu punya kapasitas untuk menolak, apalagi itu memang misal bukan kewajiban kamu gitu ya. Gak ada kewajiban pekerjaan, misalnya ini urusan pekerjaan gitu ya. Gak ada kewajiban kamu di situ gitu ya. Bahkan di luar pekerjaan pun misal memang seharusnya memang itu udah menjadi hak kamu gitu ya. Hari itu udah menjadi hak kamu, kamu mau menentukan kemana. Nah, karena kamu gak enakan, akhirnya kamu gak berani nolak. Nah, itulah yang namanya mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Terus yang terakhir, tanda perilaku atau contoh perilakunya adalah takut mengecewakan. Jadi merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Nah, ini contoh yang paling ketara banget dari seorang people pleaser ya. Jadi takut orang kecewa. Padahal ya, perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab diri mereka sendiri. Tanggung jawab kita adalah untuk tetap berbuat baik ke orang itu ya. Dan untuk hal-hal yang misal dia minta tapi ternyata kita gak bisa kasih karena kita merasa juga bukan tanggung jawab kita untuk memenuhi hal itu gitu ya. Nah, bukan tanggung jawab kamu intinya untuk perasaan mereka. Itu tanggung jawab mereka masing-masing untuk memanage bagaimana perasaan mereka atas penolakan gitu.

Terus kalau ngomongin dampak dan penyebabnya, pastinya ya penyebab biasanya pola asuh ya. Jadi biasa diasuh dengan sesuatu itu dia bisa mendapatkan sesuatu asal ada syaratnya gitu. Jadi cinta bersyarat gitu ya, dari itu yang diterapin di pola asuhnya mereka kayak gitu. Itulah tanda-tanda mereka yang punya tanda-tanda people pleaser gitu ya, pola asuh ya. Jadi penyebabnya itu pola asuh. Terus abis itu juga takut ditolak atau trauma masa lalu. Trauma masa lalu juga banyak banget nih yang bisa jadi trigger dari fenomena kamu menjadi people pleaser ini gitu. Terus selanjutnya dampak ya, dampak dari jadi people pleaser ini adalah mengalami stres kronis, terus kelelahan emosional, burnout gitu ya, kehilangan identitas diri juga. Jadi orang taunya kamu bisa terus, kamu available terus, jadinya kamu gak punya identitas diri gitu, digampangin deh sama orang.

Terus juga, nah ini berpotensi untuk dimanfaatkan orang lain gitu ya. Jadi hati-hati banget ya teman Pro 2, jangan sampai kamu jadi people pleaser yang kebangetan ya, karena pastinya kamu bakalan mengalami dampak-dampak seperti yang tadi aku bilang. Selanjutnya aku juga mau bacain cerita yang udah masuk di WhatsApp ya. Coba nih aku sambil scrolling ya. Coba aku cek dulu. Oh oke nih, ada dari Kevin di Malalayang. Oh hai Kevin, thank you udah join. Terus dia bilang, Kak Vika aku tuh paling gak bisa nolak kalau diajak nongkrong. Padahal terus terang kadang-kadang dompet aku lagi tipis. Akhirnya ujung-ujungnya malah minjem duit atau jadi ngambil jatah tabungan deh gitu katanya. Waduh Kevin ini sih namanya mungkin solidaritas juga, tapi ya nyiksa diri kali ya. Ingat, teman yang baik itu pasti ngerti kok kalau kita lagi di posisi yang gak memungkinkan gitu. Jadi baiknya kalau emang itu beneran teman kamu ya, emang teman deket kamu gitu ya, kamu itu pasti punya kenyamanan untuk menceritakan kondisi kamu yang sebenarnya gitu. Jadi ketika kamu justru gak bisa jadi diri kamu sendiri, bisa dipertanyakan tuh, itu teman kamu atau bukan?

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Masih di Cozy Night di Jaga Malam Weekend ya. Masih bareng aku juga Vika Hamza pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Sekarang udah di pukul 22 lewat 39 waktu Indonesia Tengah, atau bisa dibilang di jam setengah 11 ya, kurang lebih. Aku masih nemenin kamu semua menikmati minggu malam kamu yang syahdu pastinya ya, sampai kamu besok jelang hari Senin kembali itu. Malah diingetin lagi, diingetin, mulu besok Senin ya kan, penyiarnya rese nih. Ya udahlah ya, kita balik lagi ke topik kita malam hari ini tentang people pleaser ya, atau orang-orang yang paling susah untuk menolak atau paling susah untuk bilang enggak ya, di mana itu adalah pastinya salah satunya adalah kamu-kamu semua yang lagi dengerin aku. Lanjut lagi, aku mau bacain lagi nih untuk teman Pro 2, salah satu teman Pro 2 yang juga bagiin ceritanya tentang pengalaman jadi people pleaser gitu ya. Ada namanya Lani di Tikala. Di Tikala? Di mananya nih? Di mananya nih? Kayak deket dong nih, kan di Tikala juga aku nih sekarang. Kalau aku sering banget jadi tempat sampah. Oh, jadi tempat sampah, tempat curhat temen-temen sampai tengah malam, Kak. Padahal kadang aku sendiri lagi capek banget. Tapi karena aku takut dibilang sombong, aku suka dengerin aja mereka sambil nahan kantuk. Nah inilah, bener nih. Ini mah udah people pleaser akut nih. Udah ngantuk gitu kan, tetep aja diturutin ya. Padahal Elani denger ya. It's okay buat say no ya. It's okay to say no. It's okay buat bilang aku bilang aja gini, ngeles aja. Aku pengen dengerin cerita kamu gitu. Aku enggak apa-apa kok kamu curhat gitu. Tapi kalau besok pagi gimana, soalnya bilang aja misal ada aktivitas besok gitu kan, yang dimana kamu harus bangun pagi banget. Ini in case misal emang teman kamu yang curhat ini gak ada di circle yang sama kamu ya gitu. Jadi maksudnya cari alasan aja, buat cari pembenaran gitu. Bukan pembenaran ya, cari alasan sih, cari excuse gitu ya, biar kamu bisa istirahat gitu. Menurutku itu gak apa-apa kok, gak salah. Karena ya kamu berhak punya waktu tidur yang tenang gitu. Jadi jangan cuma karena pingin membahagiakan orang lain, kamu lupa untuk buru-buru membahagiakan diri kamu sendiri. Buat memenuhi kebutuhan kamu kayak tidur aja jadi susah. Nah jangan sampai tuh.

Terus ada juga dari, oh dia maunya anonim. Dia gak mau sebut nama, katanya bilang anonim aja kak. Pernah di posisi yang saking pengennya aku disukain sama semua orang, aku sampai gak tahu kepribadian asliku itu gimana, karena aku selalu ngikutin orang yang lagi ada di sampingku siapa gitu. Oke, sekarang lagi belajar buat bodo amat karena capek ngikutin orang terus. Bagus, proud of you. Tepuk tangan dulu. Yang kayak gini nih harus disupport nih. Aku suka nih ya. Jadi memang gak mudah pastinya ya, hey anonim. Tapi itu langkah awal yang hebat banget. Congratulations ya, udah bisa belajar jadi bodo amat. Kita masih punya waktu sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah nanti, teman Pro 2. Nah, tadi kan udah banyak tuh yang cerita-cerita, ya kan? Dari WhatsApp, dari TikTok juga. Masih aku tungguin pokoknya buat kamu semua yang menjadi people pleaser di dalam hidup kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Masih di Cozy Night di 97.72 FM Manado, teman terbaik kamu. Sudah masuk di sesi terakhir karena udah satu menit lagi nih, mau jam 11 malam ya. Jadi udah saatnya aku mau wrap it up aja ya untuk semua yang udah masuk juga, baik chat ataupun comment section gitu ya. Jadi tapi sebelum itu aku mau ini dulu deh, mau ngejelasin dulu ya untuk cara mengatasi mungkin ya dari fenomena atau sikap sebagai people pleaser gitu ya. Apalagi misal kamu yang masih struggling untuk bisa keluar dari lingkaran setan menjadi people pleaser. Karena aku akuin memang ketika aku pun juga lagi ada di fase menjadi people pleaser, itu merupakan suatu hal yang susah banget buat ditinggalin. Karena takut banget, intinya gini, takut banget hidup sendiri gitu, takut banget gak bisa survive kalau aku tuh sendirian gitu. Padahal sebenarnya ya, ternyata setelah dijalanin ya, semakin aku dewasa justru lebih enak sendirian gitu ya. Setelah mengalami berbagai macam, karena terlalu banyak ini ya menjadi people pleaser, aku jadi burn out. Terus habis itu akhirnya jadi ini apa namanya, berani untuk nolak. Dan setelah nolak, orang-orang pada pergi gitu, akhirnya circle pertemanan aku juga jadi kecil gitu ya. Ih, ternyata enak banget loh, gak berhubungan sama orang-orang, gak ada drama gitu. Ternyata enak banget. Serius, untuk kamu yang people pleaser, kamu harus coba, beneran ya. Karena aku sekarang termasuk orang yang semua-mua melakukan apa-apa tuh sendiri gitu ya. Belanja sendirian, ngapa-ngapain sendirian. Minimal banget sama pasangan gitu ya. Sama pasangan, sama anak gitu. Jadi gak ada teman ternyata gak apa-apa, gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget selama memang kamu nih, kalau punya kewajiban emang kamu tuntaskan gitu ya. Terus habis itu juga kamu pokoknya semua kewajiban kamu udah kamu tuntaskan, dan kamu berada di jalan yang benar, kamu jujur, kamu baik hati gitu ya. Dan kamu apa adanya udah gitu. Jadi gak ada beban moral juga, udah pokoknya intinya enak banget deh pokoknya. Kalau misal kamu gak perlu merasa bertanggung jawab atas apa yang dipikirkan ataupun dirasakan orang lain ke kamu. Benar-benar harus belajar jadi bodo amat. Dan untuk bisa ke tahap itu, cara mengatasinya, pertama, belajar bersikap tegas atau asertif. ya. Jadi tegas kata kuncinya. Dan berani, tegas dan berani untuk bilang enggak. Gitu ya. Itu yang pertama, tegas dan berani dulu untuk bilang enggak. Yang kedua, prioritasin diri sendiri. Ya. Ini dalam artian bukan harus egois atau gimana, bukan gitu. Kalau memang selama memang itu enggak berhubungan sama kewajiban dan lain-lain gitu ya, kewajiban atau kepentingan publik gitu ya. Ya memang harus mentingin diri sendiri, karena yang kalau misalnya ada apa-apa yang nolongin diri sendiri siapa lagi kalau bukan diri kamu sendiri juga. Yang ketiga, harus bisa netepin boundaries atau batasan yang sehat gitu ya. Itu balik lagi, kamu harus tahu gitu, batasan-batasan di mana orang itu bisa masuk ke diri kamu itu sejauh mana gitu. Jangan dikit-dikit, dalam artian gini ya, kalau yang masih bingung yang ketiga, menetapkan batasan yang sehat atau boundaries yang sehat. Jangan dikit-dikit iya, jangan dikit-dikit available, jangan dikit-dikit iya boleh. Enggak boleh kayak gitu. Ada momen-momen di mana kamu enggak bisa, harus nolak gitu ya. Apalagi emang yang kondisinya itu bukan yang emang kamu bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Bingung gak sih? Enggak lah ya, enggak bingung lah ya. Sebenarnya udah paham sepertinya sih ya, harusnya dari penjelasan aku. Walaupun aku ngomongnya agak belibet, tapi harusnya udah paham ya. Intinya tadi, cara ngatasinya yang pertama harus tegas dan berani bilang enggak. Yang kedua harus prioritasin diri sendiri. Terus yang ketiga harus bisa netepin batasan, menetapkan batasan yang sehat. Udah itu aja ya. Jadi apalagi nih, fenomena ini juga sering muncul nih sama Gen Z, karena tingginya kebutuhan untuk diterima secara sosial di era digital. Itu yang aku bilang, takut banget sendirian. Padahal jadi sendirian itu enak banget, serius. Enak banget. Jadi buat kamu-kamu yang masih di fase ini, ayo, bisa kok ya untuk ninggalin sifat people pleaser. Oke deh, sampai situ aja dulu. Aku mau nyapa-nyapa dulu sebelum aku closing ya, sebelum aku tutup. Jadi yang udah masuk tadi, siapa ya yang belum aku bacain? Sebentar. Ada Bang Henry, katanya dulu pengen belajar jadi penyiar. Thank you Bang Henry sudah join. Terus ada Linlin juga ya. Linlin, thank you Linlin yang juga udah jadi penonton setia. Terus juga ada Junaidi Effendi, salam buat istri tercinta yang lagi ngatur pakaian. Uhuy, romantis banget. Dibantuin dong kakak. Dibantuin istrinya dong buat benahin pakaian. Terus ada juga Tai-tai, selamat malam, mau kirim salam untuk orang rumah, minta puterin lagu Judika berjudul Tenang. Terus ada juga Dukun Beranak, salam Dukun Beranak dong username-nya. Salam dari Bengkulu, rekomendasi lagu dari Ramanedo kakak. Apa ya? Terus ada lagi Jody Paila, selamat malam, happy Sunday penyiar dari Kota Bitung Sulut. Halo juga Jody, thank you ya udah mampir ya. Salam buat teman Pro2 yang ada di Bitung. Lanjut, ada siapa lagi kah? Coba ya, aku cek-cek lagi. Oh udah, baiklah. Paling yang monitor ya sampai malam hari ini masih ada Tete, ada Linlin. Lin, halo Lin. Ada Kenzi, ada Erdens, dan ada Edo Sonda. Thank you, udah nemenin sampai jam... sampai tutup nih ya. Sampai closing. Terus ada juga di TikTok aku sendiri, masih ada Kak Konop ya, yang standby dari tadi juga nemenin. Terus ada juga Pak Budi di sini juga di TikTok aku. Terus ada juga Rizky ya, Rizky thank you banget juga udah mampir ke TikTok aku ya. Terus ada juga siapa lagi nih, ada Maidah. Oke, baru ya kayaknya. Terus ada juga nih CCTV Dan Ser 05 Tulung Agung ikut monitor kak. Aduh jauhnya, aku suka ini. Aku seneng deh kalau yang nonton tuh udah lintas pulau begini. Makin terkenal lah aku. Enggak deh, yang bercanda. Oke, karena udah jam 11 juga ya, malahan lewat nih ya, 11 lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Gak terasa juga obrolan kita, kebersamaan kita, deep talk kita, gibah kita di Cozy Night malam ini harus sampai di sini aja teman Pro2. Thank you banget buat kamu yang udah sharing cerita tadi ya, yang udah jujur juga sama diri sendiri tuh tadi juga, yang di WhatsApp ya banyak tuh ya, ada 3 kayaknya tadi itu yang sharing ya, dari Malalayang, dari Tikala ya, ada juga yang anonim gitu kan. Terus juga yang udah berani, mungkin sekarang udah di tahap yang udah berani buat pasang batas ya, demi kesehatan mental kamu gitu ya. Aku kasih appreciation. Aku kasih tepuk tangan tuh, kedengeran gak? Aku kasih tepuk tangan ya, selamat, congratulations. Dan inget ya teman Pro 2, buat kamu juga yang masih terjebak, kamu gak lahir ke dunia ini buat bisa menyenangkan semua orang. Oke, ingat-ingat ya, kamu gak lahir di dunia ini untuk bisa menyenangkan semua orang. Menjadi baik itu harus, wajib, tapi jadi tulus sama diri sendiri itu jauh lebih penting ya. Apa adanya itu penting. Jadi sebelum kamu tidur malam ini, coba bisikin juga ke diri sendiri ya, pokoknya harus kasih apresiasi ke diri sendiri. Terima kasih banget udah bertahan, dan besok pokoknya harus coba buat lebih berani bilang enggak pada hal-hal yang gak kamu mau, apalagi pada hal yang gak bikin kamu bahagia. Dan aku Vika Hamzah pamit dulu ya, pamit undur diri dari Jaga Malam edisi weekend malam hari ini. Thank you banget lagi ya, nih thank you mulu dari tadi. Thank you udah nemenin di minggu malam ya, di tanggal 3 Mei 2026 ini. Semoga istirahat kamu berkualitas dan besok bisa bangun dengan semangat yang baru pastinya. Good night, selamat istirahat, stay hydrated, jangan sampai kurang minum ya, minumnya harus banyak. Terus see you next time ya. Dan satu jam ke depan aku bakalan putar jazz musik untuk nemenin rehat kamu. So good night and see you.

0: dari kota Kompipa buka usaha di kampung, Dang?
1: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
0: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata enggak sangka kata Kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
1: Nah iya, no. Makanya torang enggak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
0: Oh, oke. Mulai sekarang, kita lihat semua bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ika, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: hari,
1: setiap saat
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di hari ini, tanggal 3 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Madu yang semua teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Senin tanggal 4 bulan Mei tahun 2026. Dan dari puncak tikalah, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: This is 97.7 Rodeo FM Manado.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Eh ya, ngana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuklar SMA Sophie lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepulih dia kong sudah di kota kompipa buka usaha di kampung, Dang.
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka katuk kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita les membantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk Indonesia.
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 FM bareng sama Ria Pascal, 2 info update buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke Info Pro 2 FM. Yang pertama, di Academy rilis pembaruan kategori Oscar termasuk film dengan AI. Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau yang lebih dikenal sebagai The Academy merilis pembaruan di banyak kategori untuk Academy Awards alias Piala Oscar di tahun 2027 mendatang, termasuk untuk pertama kalinya membahas kelayakan film yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ditulis dari laman Channel News Asia, aturan baru tersebut menyatakan bahwa AI tidak menahan atau merugikan peluang mendapatkan nominasi dan organisasi tersebut, dan juga tiap kategori di dalamnya akan menilai sejauh mana peran manusia dalam proses kreatif ketika memilih film mana yang akan diberikan penghargaan. Mereka juga berhak untuk meminta informasi lebih lanjut dari tim pembuat film tentang penggunaan AI dan juga kontribusi manusia di dalamnya. Di mana organisasi ini mengatakan dalam kategori skenario, aturan menyatakan bahwa skenario harus ditulis oleh manusia agar memenuhi syarat. Organisasi juga meninjau kembali standarnya untuk memenuhi kemajuan teknologi saat itu, baik itu suara, warna, atau citra yang dihasilkan dari komputer atau CGI. Selain itu, aturan baru ini juga mencakup perubahan signifikan pada kategori film internasional yang banyak dikritik, yaitu dengan memperluas kelayakan untuk mencakup film-film yang memenangkan penghargaan kualifikasi tertinggi dari festival film bergengsi seperti Cannes, Venice, dan juga Toronto.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM berikutnya, Sak Mo Ji debut di Indonesia salib catatan opening di Korea Selatan. Film horor Korea yang viral, Salmok Ji, resmi tayang di Indonesia sejak Jumat 1 Mei 2026. Proyek terbaru dari Kim Hye-yoon tersebut berhasil masuk dalam top 3 film yang paling banyak ditonton di Indonesia kemarin. Bahkan mengambil momentum hari libur nasional atau May Day, film tersebut juga langsung tancap gas dan mencatatkan angka penonton yang sangat signifikan di hari pertamanya. Bahkan berdasarkan data yang ada, Salmok Ji berhasil meraup 139.601 penonton dari 4.082 jumlah pertunjukan yang tersedia di Indonesia pada hari pertama penayangannya kemarin. Angka itu terbilang fantastis untuk sebuah film horor mancanegara yang baru saja menapakkan kakinya di film layar lebar lokal. Dan dari data yang sudah ada, platform data dan juga aplikasi menyajikan statistik industri perfilman di Indonesia secara real time, mulai dari jumlah penonton hingga jumlah jam tayang sebuah film-film yang tayang di bioskop-bioskop Indonesia.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan tentunya informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi, cross-check lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Udah bulan Mei aja nih teman berdua. Kira-kira udah ada pencapaian apa aja yang berhasil kamu raih di beberapa bulan pertama? 5 bulan pertama ya teman berdua. Belum 5 bulan banget deh ya. Karena di bulan kelima ini kita kan baru aja mulai ya kan. Tapi yang paling pasti kalau misalnya ada target-target tertentu yang sedang kamu berusaha untuk capai, atau mungkin ada target-target tertentu yang sedang kamu jor-jorin di sepanjang bulan Mei ini, yuk tetap semangat aja. Yang paling pasti di pagi hari ini Arya bakal semangatin juga semua teman berdua biar mengawali hari ini, mengawali minggu berjalan ini work week dengan segala gebrakannya dengan anteng-anteng aja ya, walaupun kita memulai bulan Mei dengan long weekend kemarin dengan long weekend. Mungkin ini juga jadi salah satu hal yang tentunya dapat nyemangatin semua teman berdua juga gitu ya. Jadi yang paling pasti kamu yang di jam segini udah kangen banget sama kerjaan, yuk kita bakal nemenin kalian semua ngumpulin nyawa di jam segini untuk tetap semangat menjalani sepanjang persiapan kamu, atau mungkin kamu yang di jam segini juga udah OTW ya kan. Yuk tetap berhati-hati aja karena masih jam 6 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian tengah juga. Jadi gak usah buru-buru ya, walaupun mungkin kamu yang bakal menempuh jarak jauh juga, tetap jaga kondisi fisik agar tetap fit ketika kamu berkendara. Kalau misalnya capek gak usah dipaksain, istirahat entar aja ya kan teman berdua. Yang paling pasti kita bakal nemenin kalian semua dengan informasi terup to date, segmen-segmen seru dan menarik juga, semuanya bakalan kita kasih spesial buat semua teman Pro 2 yang udah pantengin Pro 2 FM di pagi-pagi banget jam segini. Yang paling pasti spesial buat kalian semua yang sedang menikmati persiapan, sedang menikmati lancarnya arus lalu lintas di pagi hari ini yang kayaknya juga masih aman-aman aja juga gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti lagu ini bakalan bisa dibilang cocok aja lah ya teman Pro 2, tidak begitu bikin kita buru-buru tapi kayak tetap bisa nyemangatin kita biar enggak mager-mageran lagi di jam segini. So special buat semua teman-teman berdua, as an opening for Spada edisi hari ini, kita bakal singalong bareng sama Hailee Steinfeld. This is Starving.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Masih di jalan radio nomor 1 di Kalares Manado. Kita lagi disemangatin sama single dari GAC with Berlari Tanpa Kaki, yang lagi nemenin semua teman Pro 2 sambil ngasih semangat juga buat kalian semua yang bakalan berlari juga di jam segini, bakalan jor-joran, bakalan dibikin capek sama kerjaan, dan tentunya ada ekspektasi-ekspektasi juga yang kayaknya juga udah menghantui isi kepala kamu gitu ya teman Pro 2. Intinya tetap fokus aja sama diri kamu sendiri yang harus mengerjakan beberapa job desk juga di sepanjang hari ini. Jangan sampai kamu lengah dengan keadaan, yang paling pasti tetap semangat sambil jaga kesehatan kamu aja gitu ya teman berdua. Apalah daya kerjaan kelar tapi kayak kamu tepar. Jadi salah satu hal yang enggak banget gitu ya. Intinya tetap perhatikan juga segala persiapan kamu, karena tentunya dengan cuaca yang kayaknya bakalan sama dengan beberapa hari terakhir, alias panas yang cukup terik, menyengat sampai ke tulang-tulang, menemani aktivitas semua teman Pro 2 hampir di semua wilayah Sulawesi Utara. Karena ini juga dapat mempengaruhi stabilitas kita dalam bekerja dan juga kinerja kita gitu ya teman Pro 2. Karena sesuai dengan data yang ada juga, BMKG Indonesia dari berbagai macam penjuru emang udah benar-benar ngasih tahu ke semua orang kalau misalnya kita harus melakukan persiapan ekstra guna untuk dapetin kondisi tubuh yang fit banget gitu ya teman berdua. Karena baru-baru ini juga dapetin informasi tambahan yang mana disampaikan juga dari wakil konsultan endokrinologi yang menyoroti bahwa panas ekstrim ini ternyata juga dapat mengganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh. Dimana dia juga ngasih tahu kalau misalnya orang-orang nih, basically manusia tuh benar-benar bisa dibilang menjaga keseimbangan internal yang cukup rumit juga melalui hipotalamus, regulator yang sensitif juga terhadap suhu, yang katanya ini juga mengontrol berbagai macam jalur hormonal. Bahkan ketika kita terpapar matahari dan juga panas yang bisa dibilang cukup ekstrim, ini juga bakalan membuat sistem kesannya tertekan gitu ya teman Pro 2, yang menyebabkan efek hormonal selanjutnya. Salah satu perubahan yang paling terlihat akibat panas dapat dirasakan dan juga dilihat pada kortisol dan juga hormon stres. Dimana bersamaan dengan itu, dia juga ngasih tahu kalau misalnya dehidrasi dan juga stres panas ini dapat mengganggu fungsi tiroid, dimana memperlambat metabolisme dan menyebabkan gejala seperti lesu dan juga penurunan konsentrasi. Gimana? Apakah beberapa hari terakhir ini kamu ngerasain hal yang barusan aku spill? Kayak lesu, penurunan konsentrasi, dan lain sebagainya. Mungkin itu juga disebabkan sama faktor cuaca gitu ya teman Pro 2. Tapi di hari ini kamu juga dapetin informasi terbaru, dan seenggaknya juga bisa memotivasi kamu juga untuk tetap menjaga keseimbangan cairan, menjaga agar pola kerja kamu tetap aman-aman aja, tidak dibikin burnout sama kerjaan dan lain sebagainya teman Pro 2. Pastikan semuanya balance, seimbang antara pekerjaan kamu, antara waktu istirahat kamu juga, dan yang paling pasti dengan apapun yang kamu konsumsi di sepanjang hari ini bakal menentukan juga setiap aktivitas dan juga kondisi tubuh dan juga fisik kamu. So, yang paling pasti just a little reminder ya buat semua teman Pro 2 yang di jam segini juga masih dalam tahapan persiapan, tetap semangat, jangan sampai lupa hal-hal yang harus kamu bawa, yang harus kamu siapin guna untuk melengkapi dan menunjang kerja kamu dan juga kondisi fisik kamu di sepanjang hari ini. Dan ingat, udah bisa dipilih kira-kira apa aja yang bisa kamu konsumsi, dan jangan sampai over ya teman Pro 2.
1: This is 97.7 Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lagi disemangatin sama single dari Sheila on 7 with film favorit di menit ke-8 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Yang kayaknya sih kalau misalnya kalau kalian semua yang di jam segini sedang menempuh perjalanan menuju ke tempat kerja, yang udah OTW sekolahan, yang lagi kejebak macet, orang mana udah bilang sudah orasai. Yang paling pasti jangan sampai arus lalu lintas yang cukup memadati. Aduh, susah banget sih ngomongin memadati. Kalau misalnya arus lalu lintas jam segini udah cukup memabati kota Manado dan sekitarnya, tenang aja teman Pro 2, jangan sampai kamu juga dibikin buru-buru dan kebut-kebutan menempuh perjalanan di pagi hari ini. Nikmati aja kalau misalnya kamu juga ya pada akhirnya terlambat. Gak apa-apa lah ya teman Pro 2, relain aja daripada kamu harus kebut-kebutan dan membahayakan diri kamu dan juga pengendara lain tentunya. Karena di pagi hari ini seperti biasa kita bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan informasi yang update, terlebih khusus buat kalian semua yang mungkin sedang menantikan suguhan-suguhan menarik di sepanjang bulan Mei. Asik, kira-kira ada apa aja yang bisa kita nikmati? Kita bakalan bahas semuanya satu persatu, mulai dari film-film yang bakalan dirilis di sepanjang bulan Mei, terus udah gitu juga idol-idol favorit kamu yang bakalan comeback juga di bulan Mei, bakalan kita bahas tuntas juga. Setelah kemarin kan kita sempat dihebohkan dengan Ariana Grande yang membuka bulan Mei dengan ngerilis Petal. Asik, ya mungkin kalau kamu udah dengerin lagu dan juga beberapa hits track di dalam album dia yang barusan dirilis, ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita tuh makin kangen sama performance dia di era 2013-14 ke atas lah ya teman Pro 2. Karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita bernostalgia banget. Nostalgia parah sih kalau kata aku. Karena ini tuh benar-benar menggambarkan Ariana Grande di masa-masa itu gitu ya. Ya walaupun emang salah satu hal yang baik juga kalau misalnya kita ngeliatin perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Apalagi dari rilisan-rilisan dia sampai dengan setahun yang lalu juga sempat ngerilis album gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang cukup mengobati rasa rindu kepada semua penggemar setelah kita juga sempat dapetin kabar yang katanya Ariana Grande bakal fokus di dunia acting. Karena kita tahu sendiri Wicked tuh benar-benar jadi salah satu film Ariana Grande yang pecah banget di box office domestik dan juga global tuh benar-benar menorehkan pencapaian yang luar biasa gacor. Tapi yang paling pasti nih ngomongin semua yang seru-seru, tenang aja. Selain Ariana Grande masih ada beberapa artis-artis juga yang bakalan comeback, penyanyi-penyanyi grup juga yang benar-benar bakal ngasih suguhan-suguhan menarik yang bisa kita nikmati di sepanjang bulan Mei tahun 2026. Kira-kira apa aja? Tunggu dulu, kita singlong dulu bareng sama single dari Ariana Grande. This is Point of View.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Istimewa itu teman berdua bulan Mei 2026 karena bisa dipastikan juga banyak banget yang bisa kita nikmati, terlebih khusus dari industri musik sendiri yang tentunya bakalan menggebrak seluruh penjuru dunia. Karena kita dapetin informasi yang udah dirangkum juga, karena baru-baru ini dapetin rangkuman beberapa idol-idol mulai dari K-pop dan juga yang ada di Hollywood untuk ngerilis, Hollywood kan film ya kan teman berdua. Terus ada kita juga untuk musisi-musisi internasional Indonesia juga yang bakalan ngerilis karya-karya mereka di sepanjang bulan Mei ini, yang kayaknya juga emang serame itu ya teman berdua. Mungkin ini juga timing yang pas buat beberapa artis, karena katanya juga jadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan juga. Ada yang anniversary juga, ada yang merayakan, semuanya benar-benar dirayakan aja lah ya teman berdua. Yang mana beberapa artis di antaranya, kita mulai dari K-pop dulu, yang mana beberapa hari ke depan kita bakal menikmati comeback dari Billy yang diagendakan bakal ngerilis full album pertama mereka yang berjudul The Collective Soul dan The Collective Soul and Unconscious Chapter 2 yang bakal dirilis di tanggal 6 Mei. Album ini juga bakalan contains 12 lagu dengan main track yaitu Zep, yang pastinya juga bakalan menggebrak semua industri K-pop, karena kayaknya ini jadi salah satu comebacknya Billy yang cukup berbeda dari comeback-comeback sebelumnya, karena konsep mereka sendiri dari storytellingnya juga. Nah, ini juga jadi bakalan jadi paket komplit. Yang paling pasti di tanggal 6 Mei kamu tungguin aja gitu ya teman berdua. Karena lanjut lagi, kita masih bakalan menantikan comeback dari Kiras juga di hari yang sama dengan Billy, yang bakalan ngerilis album kedua yang berjudul Tay Tay dengan beberapa single juga yang udah di spill beberapa hari sebelumnya. Dan jelang perilisan dari Kiras sendiri juga katanya udah ngasih spoiler untuk lagu-lagu, koreografi lewat challenge-challenge yang udah turut meramaikan juga platform TikTok. Lanjut lagi, masih ada NMIX yang bakalan melakukan comeback. Tapi ini teman berdua, comeback kali ini yang tentunya bisa dibilang jadi salah satu comeback mereka yang benar-benar epic gitu ya teman berdua. Karena kita tahu sendiri mereka yang lagi eksis-eksisnya di beberapa bagian yang ada di Amerika, dan tentunya sebelum mereka ngerilis album yang bakalan berjudul Heavy Serenade di tanggal 11 Mei, mereka juga bakal udah ngerilis lagu maksudnya, yaitu Superior di tanggal 24 April. Terus udah gitu juga ada Crescendo ya kan di akhir April kemarin, yang bisa dibilang ini juga bakalan dimuat dalam album terbaru ini. Dan tentunya kita bakal menantikan di tanggal 11 Mei nanti NMIX bakal ngerilis once again Heavy Serenade. Lanjut lagi ada Criss Angel yang katanya juga masih bakalan ngerilis beberapa single dan juga karya terbaru mereka, dan masih dari JYP Entertainment juga, gak cuma NMIX gitu ya teman berdua. Ada ITZY juga yang bakal ngerilis album mereka dengan judul Mozo yang bakal dirilis di tanggal 18 Mei dan memuat lagu solo dari para member. Gila. Jadi yang paling kita nanti-nantikan juga, dan kayaknya ini juga jadi salah satu identitas dari JYP Entertainment gak sih? Karena kalau gak salah Twice juga kemarin kan sempat ngerilis comeback, dan di album mereka tuh dimuat lagu-lagu yang mana juga bagian solo-solo dari para member gitu ya teman berdua. Dan yang paling istimewa di tahun 2026 kali ini bagi IOI yang merayakan anniversary mereka yang ke-10, uhuy, congratulations. Dan girl group jebolan Produce 101 ini di season pertama mereka juga menggelar anniversary sekaligus reuni dan ngerilis mini album ketiga yang berjudul Loop pada tanggal 9 Mei. Nah, 19 Mei nanti kita tungguin aja gitu ya teman berdua. Ya walaupun untuk comeback kali ini mereka tidak sekomplit waktu debut karena bertabrakan dengan jadwal beberapa member lainnya juga. Tapi kita bisa menikmati comeback kali ini dengan 9 member IOI yang bakal ngerilis album once again di tanggal 19 Mei nanti berjudul Loop. And last but not least, masih ada beberapa aktris juga, di mana ada aespa yang paling ditunggu-tunggu juga yang turut meramaikan comeback di bulan Mei ini, bakal menutup bulan Mei di tanggal 29 nanti dengan comeback mereka yang berjudul Lemonade. Even kalau gak salah dari SM Entertainment juga kemarin udah ngerilis teaser dan cukup gong. Bikin semua orang tuh benar-benar kaget banget, shock, sesyok-syoknya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga do I miss something teman pro 2, yang paling pasti ini juga bakalan jadi reminder ya buat kalian semua yang mungkin udah gak sabar banget dengan comeback idol-idol kesukaan kamu. Tenang aja, di hari ini juga masih bakalan ada
idol yang bakalan comeback ada The One and Only Baby Monster yang di hari ini bakal ngerilis Chum di tanggal 4 Mei, which is today. Dan mereka juga bisa dibilang jadi salah satu yang paling dinanti-nantikan juga ya, walaupun emang salah satu member alias Rami masih belum dipastikan bakalan join dalam comeback kali ini atau enggak. Tapi dari pihak entertainment alias YG Entertainment juga belum ngasih statement apa-apa, karena di bulan Mei ini juga tepat 1 tahun hiatusnya Rami gitu ya teman berdua. Semoga dia speed recovery aja, sehat walafiat, dan semoga juga bisa kembali ke Baby Monster, bisa join segala macam keseruan comeback-comeback, karena kayak semua monsis udah kangen banget sama Rami. Jadi yang paling pasti sebelum kita menikmati comeback dari Baby Monster, yuk kita singgung dulu bareng sama Baby Monster. This is We Go Up.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

hari lagi dia juga bakal ngerilis karya terbaru dia gitu ya teman-teman Pro 2. Gila, lama banget lagu ini dan juga jaraknya gitu ya, gapnya dari single dia terakhir dan single dia yang bakalan dirilis di tanggal 8 Mei nanti, yang bakalan bisa dibilang ini jadi comeback dia yang paling dinanti-nantikan karena dia bakal ngerilis lagu yang berjudul Hachu. Unik ya teman-teman Pro 2, karena begitulah Salma Salsabil, mulai dari bunga hati boleh juga, semuanya tuh benar-benar bisa mendeskripsikan Salma Salsabil. Kayaknya juga untuk orang-orang yang baru dengerin lagunya Salma Salsabil pertama kali, anything apa aja bisa langsung mendeskripsikan Salma Salsabil dengan kepribadiannya lewat lagu-lagu dan juga karya-karya dia yang udah dirilis. Dan yang paling pasti ini juga bakalan jadi salah satu yang paling kamu nanti-nantikan, karena Salma Salsabil seperti yang kita tahu sendiri, dia tuh benar-benar se-concern itu untuk comeback kali ini, persiapannya juga panjang banget. Dan kalau kita ngeliatin dari interview-interview dia di podcast-podcast dan lain sebagainya, itu tuh benar-benar menceritakan effort yang tidaklah mudah, di mana dia juga sempat bolak-balik untuk menentukan kira-kira single mana yang bisa dibilang pas untuk comeback kali ini, which is di bulan Mei 2026. Jadi timing yang juga sesuai dan dipikirkan matang-matang sama Salma Salsabil sendiri. Dan bahkan kalau kita breakdown lagi di sepanjang 2026 ini, kan dia juga udah sempat melakukan beberapa performance, even juga bisa dibilang ini promosi dia. Dan seperti yang kita ketahui, 2026 juga jadi tahun kembalinya Salma Salsabil setelah sibuk banget mengurusi segala persiapan dan juga sampai dengan di pernikahan dia kemarin, yang benar-benar jadi salah satu titik yang bikin dia mungkin bertanya-tanya apakah bakal balik lagi ke industri musik atau tidak. Dan jawabannya masih bakal balik lagi teman-teman berdua. Kita tungguin aja di tanggal 8 Mei nanti dengan single terbaru dari Salma Salsabil. Terus nggak cuma Salma Salsabil juga, di mana di bulan Mei ini kita masih bakal menikmati beberapa konser-konser musik juga. Terus udah gitu juga hiburan-hiburan artis-artis yang bakal ngerilis lagu juga, katanya masih bakal dipenuhi dengan keseruan-keseruan lainnya juga. Makanya buat kalian semua yang pengen dapetin informasi-informasi terup to date, jangan sampai lupa untuk cross-check selalu berita-berita hiburan apa aja dari dalam dan luar negeri di www.rri.co.id. Teman Pro 2, di sana kamu juga bisa dapetin informasi apa aja. Dan yang paling pasti kamu juga bisa share ke semua platform media sosial yang kamu punya. Makanya jangan sampai lupa, yuk sekarang juga baca berita dan informasi terupdate di www.rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Ditanya mau jadi apa sesuai dengan judul lagunya Yura Yunita yang satu ini. Kayaknya juga kita pengen jadi yang kaya raya biar bisa menikmati semuanya sekaligus, gak sih teman Pro 2? Agak gegabah sih. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin ini juga jadi salah satu hal yang justru bikin orang-orang makin termotivasi untuk jor-joran sama kerjaan, demi untuk kejar-kejaran sama target juga, biar dapetin bonus juga, demi semua film-film, semua tayangan-tayangan yang seru dan juga menarik. Even gak cuma film aja yang bisa kita nikmati, platform-platform mana aja tuh benar-benar menawarkan segala-galanya yang tentunya bisa ngasih insight ke kita semua gitu ya teman Pro 2. Tapi penting untuk kita ketahui juga, dimana yang namanya paparan dari screen time alias gadget kita ini juga tidak baik apabila kita udah overtime, apabila kita tidak memperhatikan durasi waktu dan lain sebagainya, yang benar-benar juga krusial banget apabila kita seimbangkan dan apabila kita sandingkan dengan pola hidup kita yang misalnya di tempat kerja, let's say ada pada depan sama laptop kerja, sama komputer 9 to 5 benar-benar non-stop, even breaknya mungkin dimakan siang aja gitu ya teman Pro 2. Kita harus memperhatikan hal ini karena penting untuk kita jaga juga kesehatan mata kita dan juga otak yang menerima informasi yang banyak banget dari platform media sosial, dari platform streaming, apa aja. Karena dengan kita memeriksa handphone kita, dengan kita pantengin HP kita terus-menerus atau kebiasaan doom scrolling, ini juga bisa berkembang dan jadi kecanduan. Even kalau kita ngeliatin dari Hindustan Times, lebih dari setengah populasi katanya terjebak dalam siklus menggulir layar atau doom scrolling yang benar-benar tanpa henti. Even ngecekin notifikasi aja justru jadi pancingan gitu ya teman Pro 2, atau bahkan justru bisa dibilang dorongan untuk terus terhubung dengan media sosial, dengan apa aja yang bisa kita jangkau. Bahkan terapi sekaligus content creator sempat nge-spill juga kalau misalnya kecanduan paparan layar atau screen time pada ponsel ini dapat terjadi ketika otak kita mulai bergantung dan juga menghindari rasa tidak nyaman. Jadi kayak pelarian gitu ya teman Pro 2, ketika kita udah burn out sama kerjaan, ketika rutinitas yang gitu-gitu aja bikin overthinking, kita langsung ngecekin HP kita, ngeliatin lifestyle orang-orang, ngeliatin pencapaian ini, itu, dan banyak macam lainnya juga, yang pada akhirnya justru bisa dibilang bikin kita overthinking sendiri juga gitu ya teman Pro 2. Karena kebiasaan lain yang tentunya menjadi indikasi masalah ini, yaitu membawa handphone kemana-mana, bisa dibilang juga yang makan terus udah gitu juga scrolling handphone, yang ke WC, yang ke toilet scrolling handphone. Hey, kalian ngapain? Dikurang-kurangi ya teman Pro 2, karena tidak baik untuk kesehatan kita secara fisik dan juga mental. Karena kata